0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu bersama Ana Mawi dan juga Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Lagu Jiwa, Lagu Cinta terus menghiasi rontak pagi KL.
2: Kita nak bacakan komen terakhir untuk video tular kita, adik kita yang tersekat dekat halangan dekat katil tu eh. Padahal dia pakai helmet. Kalau dia dah besar sikit, mungkin dia tahu buka helmet tu kepala dia jatuh dah.
1: Okay.
2: Tapi dia sebab dia tak tahu, dia panik, dia nangis. Tu orang kata kalau budak-budak ni tinggalkan senyap-senyap bahaya.
1: Ya, betul. Ada kisahnya dia lumurkan badan adik dia pakai tepung. Nak dia gorengnya.
2: Macam-macam hal. Masa tiga rasa. Okey, ni komen daripada Irene. Dia kata, masa kita masuk tandas tu lah kadang-kadang anak-anak ni buat perangai. Padahal kejap je tinggal.
1: Betul lah macam saya cakap tadi. Itulah ada mak-mak ni nak berbuang air besar pun terpaksa buka pintu. Lepas tu ada juga yang anaknya datang, dia sembunyi perfume.
2: Dia nak check it out. Ini tadi kita punya pendengar pun masuk dekat live TikTok KLFM ni. Mami Nadia, dia kata Nadia, anak dia tanya, kalau dia masuk toilet tu, mami okey ke tak tu?
1: Anak dia ada satu perangai. Dia akan sentiasa tanya Mami Nadia ni, mami okey ke tidak?
2: Mami okey ke tidak?
1: Walaupun
2: masuk toilet pun dia tanya juga.
1: Anak dia tengah membuang air besar dalam toilet pun dia tanya mami dia. Pergerit, mami okey ke tidak? Kau sekolah ke tidak?
2: Okey, komen seterusnya ni. Dia kata, paling penting mak ambil bukti video dulu. Lawaklah anak-anak ni, biar dia serik sikit.
1: Betul. Baik, ada juga silence. Sementara nak tunggu anak-anak besar, memang macam-macam ragam. Bila dah dewasa, kita mesti rindulah momen-momen macam ni.
2: Bila anak kecil-kecil ni, meriah rumah. Bila anak dah meningkat dewasa, lagi-lagi kalau dah masuk sekolah menengah tu.
1: Betul.
2: Senyap je rumah. Masa-masa duduk dalam bilik sendiri. Dah tak nak dah duduk lepak-lepak.
1: Ada miau-miau ni. Katanya, alahai sayang, teringat anak saya masa kecil dengan walker-walker nak duduk depan bilik air. Aduh, tak senang nak melabu.
2: Betul lah. Itu anak yang satu tu. Lagi satu kalau anak-anak bulu.
1: Anak bulus.
2: Itu pun kadang-kadang suka ngintai.
1: Duduk
2: atas pintu tu mengintai apa kita buat.
1: Itulah apa benda tu kan. Keluar je kepala kan. Okey, itu dia alkisahnya. Macam-macam ragam lah nak menantikan anak-anak kita ni membesar. Abang kata komen tadilah, itulah yang bakal dirindukan. Bila waktu kecil macam-macam perangai mereka aktif.
2: Betul.
1: Bila dah masuk sekolah, dah pandai-pandai bercinta. Dah pandai persimpan rahsia.
2: Tak nak dah cerita dengan mak ayah. Senyap-senyap je balik rumah, orang tanya okey. Itu je dia jawab.
1: Lepas tu balik masuk bilik menangis. Kita pun tak tahu apa cerita.
2: Galau.
1: Itulah kita nak cerita juga pengalaman kita pada mereka kan. Masa zaman-zaman bercinta dulu.
2: Ayah dulu itu je lah modal dia. Okey dah, saya tengok video tular kita semuanya. Ketiga-tiga video ni ada dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Pergi tengok sana, boleh komen, boleh like. Dan sebentar lagi kita ada vibe positif. Hari ini bersama dengan pakar keuangan The Khairi Aizad.
1: Oh ya ke?
2: Hari ni Rabu kan?
1: Tapi pendapat kita share tadi.
2: Ya ke?
1: Ini kan hari Khamis.
2: Hari ni Rabu.
1: Oh Rabu eh?
2: Rabu AB.
1: Oh ya ke?
2: Iya, yang dia share tu RO.
1: Yalah, saya sakit gigi. Baik, ini lagu yang dipercaya pada filem Dia Tufa Gehe Piaka. Jadi lain terus, meletak bagi KL.
2: Ini baru KL. Kucing.

0: Buat Pemerintah bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
1: Mall berpuaka. Ramai orang kerja yang dekat-dekat mall ni memang minta-minta untuk overspend gaji dia setiap bulan. Dan mereka yang bekerja dekat dengan mall ni, biasanya kawan-kawan dia yang akan ajak dia, "Eh babe, makan dekat mall lah." Sedangkan ada je kafe dekat bawah tu. Makan dekat kafe RM10. Pergi mall kurang-kurang RM30. Kalau dua kali pergi mall, dah RM60 sehari. Ini biasanya kita boleh lihat di mall-mall awal-awal bulan, masa-masa gaji penuh orang dekat mall. Tapi bila dah hujung bulan, macam tak ada orang. Sebab apa? Semua orang dah habis gaji. Jadi ini adakah satu kelebihan bekerja berhampiran dengan mall ataupun kelemahan? Ia berbalik pada diri sendiri. Adakah kita memilih untuk ikut-ikut orang dan akhirnya kewangan kita jadi stres, kehidupan jadi tertekan kerana ikut-ikut orang, atau kita ikutlah bajet kita sendiri? 3 tips yang anda boleh elak supaya tak overspend, tak lari bajet, gaji boleh bertemu dengan gaji yang seterusnya. Yang pertama, amalkan untuk makan di kafe seorang diri. Kan, kalau kita makan dengan orang lain ni, selalunya tendensi untuk kita berbelanja lebih. Terutamanya bila pergi mall, kita akan makan dekat kedai-kedai yang mewah-mewah. Yang kedua, mungkin boleh pertimbangkan untuk bekal makanan daripada rumah. Contohnya, anda dah plan dah, minggu ni apakah menunya, minggu depan apakah menunya. Dengan merancang menu, sebenarnya kita boleh merancang kewangan. Sebab kita beli perkakasan, persediaan, lauk pauk yang dibelikan tu adalah dalam keadaan yang terancang. Yang ketiga, elakkan daripada minuman air manis. Dah kita pun tahu kan, orang yang kena kencing manis ni tinggi dekat Malaysia ni. So kalau kita tahu itu tidak membantu kita, apa kata mulai hari ni kita cuba kawal gula kita. Bila kita kawal gula kita, dapat berat badan ideal dan kewangan kita pun berada pada paras yang ideal. Akhir kata, belanja ikut kira-kira, bukan ikut rasa-rasa.
0: Buat Pemerintah bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.

0: Pagi KM.
1: Baik, lagu persembahan Dewa 19 dengan tajuk lagunya Hadapi Dengan Senyuman kepada anda yang sedang tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Hadapi dengan senyuman, jangan stres-stres sangat.
0: Betul, tetaplah tersenyum walaupun jam melekat tak bergerak-gerak dari tadi. Okey, kita nak kongsikan ni info trafik untuk anda. Ini terdapat satu kemalangan di arah utara Sungai Buloh di kilometer 4552 dari Sungai Buloh Hospital ke Sungai Buloh. Jadi lorong kiri terhalang. Namun trafik terkawal. Kepada anda semua, hati-hati memandu. Dan juga trafik perlahan ketika ini di UPM ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Tolls Mines Utara, dari selatan ke pusat bandaraya, dan juga susur keluar ke Jalan Istana.
1: Okey, itu info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari esok.
0: Hari ini hari Rabu. Rabu kita belajar mengenai buah.
1: Oh, mengenai buah. Wah, sedap tu. Ed pun belajar saya makan buah tadi.
0: Peach donut.
1: Peach donut.
0: Dia bukan peach biasa-biasa. Dia peach donut.
1: Peach donut.
0: Saya dah tengok dah. Dia punya dari region country dia tu. Dari mana?
1: Dari mana?
0: Spain.
1: Oh, dari Spain. Patutlah sedap. Ya, sebab itu pasukan yang saya minat.
0: Yang main-main tau.
1: Okey. Baik, itu semuanya selepas ini. Lagu persembahan Tomo. Kita berhibur terus dengan tajuk lagu dia Berlari Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sama macam tu.
1: Belajar apa hari ini? Okey, hari ini hari Rabu. Pada kita Ashila Ashura dah sediakan sebuah buah. Satu buah.
2: Ya,
1: yang perlu buah. Anda sebiji buah yang perlu anda kenali.
2: Ya, betul. Ini buah ni biasanya pemandu-pemandu motor selalu buatlah. Nona Baring.
1: Nona.
2: Betul.
1: Nona Baring.
2: Nona Baring.
1: Hari ni kita nak belajar mengenai buah Nona. Saya tak pernah makan buah Nona ni.
2: Nona. Zaman sekarang. Saya pun tak pernah makan lagi. Tapi nampak macam buah durian Belanda pun ada kan?
1: Macam ada. Macam buah durian. Durian Belanda ataupun buah Nona ni dia dikenali sebagai custard apple ataupun buah hati lembu.
2: Buah hati lembu dahsyat tu. Apa gada benda hati lembu ni? Dan buah ini berbentuk bulat ataupun hati, mempunyai kulit berwarna hijau hingga coklat dengan corak seperti jaring, manakala isinya berwarna putih ataupun krim, lembut, manis dan mengandungi banyak biji hitam.
1: Sama macam durian Belanda. Okey, dan buah Nona tumbuh dengan baik di kawasan beriklim panas dan lembap seperti Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara tropika yang lain.
2: Buah Nona ni kalau anda nak tahu mengandungi banyaklah nutrien. Macam ada vitamin C, ada serat, ada kalium, ada antioksidan yang baik untuk kesihatan.
1: Dan juga pengambilannya boleh membantu meningkatkan sistem imun dan melancarkan penghadaman serta menyokong kesihatan jantung apabila dimakan sebagai sebahagian daripada diet seimbang.
2: Dan buah ni lazimnya dimakan segar, tetapi juga boleh diproses menjadi jus, ais krim, smoothie ataupun mencuci mulut kerana rasanya yang manis dan juga teksturnya yang berkrim.
1: Tapi saya jaranglah tengok dekat kedai ada jual buah Nona ni.
2: Ni antara buah-buahan yang rare lah. Buah Nona ni, lepas tu buah apa lagi ya?
1: Buah apa?
2: Alamak, dia macam buah Nona ni.
1: Durian Belanda?
2: Bukan buah Belanda.
1: Buah apa?
2: Buah bacang.
1: Buah bacang ni susah dapat. dia kalau tak ada musim memang susah.
2: Ni buah markisa.
1: Buah markisa. Ya, buah markisa. Tapi sekarang ada orang tanam secara komersial.
2: Ni buah markisa.
1: Buah markisa. Dulu susah tau. Tak ada dekat Malaysia ni, tak ada. Tapi sekarang dah ada dah.
2: Dah ada buah markisa. Itulah. Dan kalau anda dapat carilah buah-buah yang rare ni, jangan lepaskan peluang. Rasa. Boleh dulu, macam dulu buah unggu tu, buah macam rasa pisang tu.
1: Macam rasa pisang buah unggu
2: apa buah?
1: Payahlah. Buah apa?
2: Cuba teka.
1: Beetroot.
2: Bukan beetroot.
1: Habis? Ubi keledek.
2: Nanti lah kita fikirlah. dia tak sampai lah hari ni. Okey, tak apa. Kita beri buah terang dengan lagu ini sebab ekspedisi dengan tajuk lagunya Tiap-tiap Perjalanan. Kalau siapa yang tahu, dia buah warna merah-merah. Bila makan tu dia macam merah.
1: Dragon fruit.
2: Buah naga. Dulu buah naga ni buat antara buah yang rare juga.
1: Awak cakap tadi rasa macam pisang. Mana ada rasa pisang?
2: Buah tu rasa pisang lah.
1: Ya Allah, buah dragon, mana dia rasa pisang?
2: Dia rasa apa?
1: Dia rasa macam buah tumikan susu.
2: Lagi jauh. Jadi kita boleh buat terus dengan lagu bersama Titian dan Perjalanan Ekspedisi. Selepas ini kita ada Kopi Bola Pagi. Ruang tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Kopi Mula Pagi.
2: Baik, sama 8.42 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ini kita ada Kopi Bola Pagi. Kami akan berikan maklumat-maklumat serta informasi mengenai Piala Dunia 2026.
3: Ya, ini Argentina marah selepas menewaskan Egypt dengan 3-2 dalam perlawanan yang cukup mendebarkan.
2: Argentina dah lepas. Sebab tu satu lagi pasukan dia baru saja menyingkirkan Colombia menerusi penentuan penalti selepas 0-0 sepanjang 120 minit. Mengikuti jejak Argentina dan bakal bertemu dalam suku akhir.
3: Argentina dan Switzerland kan?
2: Betul.
3: Okey, dan ini kita nak juga kongsikanlah, Spanyol telah menamatkan perjalanan legenda Portugal Cristiano Ronaldo dengan kemenangan 1-0 di pusingan 16 terbaik.
2: Kalau tadi lagu ekspedisi tiap-tiap perjalanan, tiap-tiap perjalanan Portugal nampaknya telah selesai di 16 pasukan terbaik. Nampaknya tiap-tiap perjalanan Spanyol akan diteruskan di quarter final, okey. Dan kini hanya 8 pasukan yang masih memburu trofi, iaitu Perancis, ada Maghribi, Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina juga Switzerland.
3: Dan ini kita pun tengok jadual perlawanan di website ni kan. France yang akan bertemu dengan Morocco untuk suku akhir kan, di Boston Stadium
2: Pukul 4 pagi nanti. Dan juga Spain bakal bertemu dengan Belgium hari Sabtu 11 Julai pukul 3 pagi. Ada juga quarter final dan seterusnya. Norway akan bertemu dengan England hari Ahad 12 Julai pukul 5 pagi. Dan akhirnya Argentina akan menentang Switzerland pada Ahad juga pukul 9 pagi.
3: Jadi kita sama-sama ikuti. Anda boleh juga follow kami di media sosial KLFM untuk update terkini lah keputusan semasa dan juga jadual-jadual perlawanan. Ni kita dah masuk dah suku akhir dah ni.
2: Dah masuk suku akhir dah. Lepas suku akhir dah separuh akhir. Lepas separuh akhir baru pergi akhir. Pasukan mana yang bakal melangkah ke akhir? Saya predict lah kan. Argentina bakal bertemu dengan Spain.
3: Argentina dan Spain?
2: Dekat final nanti. Macam Anne nak predict siapa?
3: Kalau saya nak dengan England lah. Biar Argentina jumpa dengan England.
2: Betul, Spain letak mana?
3: Nantilah. Tunggu dulu.
2: Saya dah beli jersey, dua jersey Spain tau. Nak beli jersey England pula. Kena Spain, kena pergi akhir, okey? Okey, ini lagu FIFA World Cup tahun 2026 persembahan Lisa Anita Rema dengan tajuk lagunya Goals. Terus dengarkan Rontak Pagi KL.
3: Ini baru KL.
4: Guess I'm

0: Baik, kita nak kongsikan ni. Kalau hujung minggu ni hari Ahad, tak tahu nak pergi mana, tak ada aktiviti nak dilakukan, Car Free Day Morning. Ini Putrajaya edisi bulan Julai kembali. Lagi anda boleh bawalah keluarga anda beriada pada hari minggu ni menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Antaranya larian fun run 3km dan 5km. Ada Zumba, ada zon permainan, zon nutrisi, zon terokai, kilang Milo pun ada. Zon aksi, zon produk baru dan juga zon kelestarian.
1: Oh, maksudnya
0: kelestarian.
1: Seronok tu Car Free Day. Maksudnya kalau pergi sana dapat kereta percuma lah.
0: Bukan, tak boleh bawa kereta.
1: Tak boleh bawa kereta.
0: Dia kena berjalan kaki ataupun naik basikal ke, naik skuter ke. Ni bertempat di dataran Putrajaya Precinct 3, bermula 7 pagi hingga 9.30 minit pagi hari Ahad 12 Julai.
1: Oh, yang Precinct 3 tu dekat depan Istana Kehakiman tu lah kan, nak menuju ke Masjid Putrajaya tu. Precinct 3.
0: Betul.
1: Yelah, sepanjang perjalanan tu ramai orang jogging. Boleh lah jogging dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan pasangan. Ya,
0: kalau Han tak tahu gimana, pergi sini.
1: Pergi sana dan buatlah aktiviti yang sihat daripada duduk rumah juga. Tak tahu buat apa,
0: main
1: handphone, tengok TikTok. Jadi itu adalah aktiviti yang boleh anda lakukan hujung minggu ini. Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu ada juga aktiviti kita nak main ni.
0: Ini apa,
1: teka-teki? Rabu kita bagi teki-taka.
0: Tuku-taka,
1: teki-taka. Okay, lagu persembahan Kakak Azraf juga Noki dan Lokabi dengan tajuk lagunya Gila. Jangan jadi gila dulu. Ya, tahu jam, tahu tertekan, sabar.
0: 5 minit lagi punchkan nak merah dah ni.
1: Tak apa. Ya, yang penting jangan tekanan. Layan terus ke FM, akan terus menghiburkan hati anda. Okay.
0: Okay, jom kita lagu ni rentak bagi KL.
1: Macam kita je tertekan ni kan.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersebenar sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan

0: telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34,000 orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal, iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan, sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawal trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Ini baru KL. KLFM ini.

0: Anywhere 7.2 KLFM KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026. FE Syafiq dan juga Andiana temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Baik, kita nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang sedang memandu. Dan tadi insiden kemalangan di Sungai Buloh Hospital, trafik kini telah dibuka di lorong kiri. Status terkini, trafik bergerak lancar dan juga trafik ketika ini perlahan menuju ke UPM ke KTM Serdang, Plaza Tok Yu, Lok Yu ke Jalan Istana, dan juga trafik turut perlahan di Pandan Indah ke PJRM.
1: Baik, 0133-309-7272 itu nombor telefon kami. Mm-hmm. Ada kata anda nak melaporkanlah keadaan trafik di tempat anda, dan yang dah sampai ofis, yeah, selamat bekerja. Mm-hmm. Yang sedang berserapan, selamat berserapan.
2: Ya, yeah, tahniahlah kami ucapkan, ya. Selamat bekerja. Kerja ni satu ibadah. Mm-hmm. Jadi jangan rasa macam tak ada semangat, rasa macam tak nak buat dah.
1: Yeah.
2: Penat-penat pun kena teruskan, sebab kerja tu dah jadi satu tuntutan lah.
1: Betul lah. Hmm. Kalau kita bekerja kita rasa tertekan, itulah bekerja. Kalau tak tertekan tu maknanya kita tak kerja. Betul.
2: Tapi kalau sakit ke apa, bagi tahu bos. Kalau betul, dalam perjalanan tu lambat, kereta rosak ke pun, kena inform bos, bagi tahu. Sebab dia tak bagi tahu, itu akan jadi miscommunication.
1: Betul lah.
2: Kadang-kadang bos kata, mana dia ni pergi ni, tak sampai-sampai lagi. Check dalam sistem, bekerja dekat ofis. Tak ambil pun bekerja dari rumah.
1: Itulah. Dia tahu introvert, dia tahu suka berbendam. Tapi benda-benda macam ni penting untuk beritahu.
2: Ya? Kena luahkan.
1: Baik, sebab sini ada lagu bersebat Avril Lavigne dengan tajuk lagu Just Get The Boy. Berhibur terus dengan lagu ini bersebat The Box, A Million Story, Putri Impian.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, teka-teki, teka-teku. Ular mati dalam mangkuk.
2: Mm-mm.
1: Jawapan dia Mi Maggie.
2: Bukan. Kalau dalam mangkuk tu biasa ulang. Ya, jaga orang makan sup tulang guna pinggan.
1: Tapi tak ada ni yang macam ular.
2: Macam ular. Tengok keadaan tulang dia macam mana. Kalau dia berlengkar-lengkar, dah macam ular.
1: Okay, eh, dan, tapi tadi bukan soalan teka-teki dia kan?
2: Bukan. Okay, untuk macam ni, maksudnya saya akan berikan teka-teki kepada Anne. Teka-teki dia sangat mudah. Dia memang teka-teki yang masuk akal kali
1: ni. Okay.
2: Baik, soalan yang pertama, saya bagi dua teka-teki. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Baik, soalan yang pertama, benda ini sangat berharga tetapi setiap orang pun ada. Mudah dibuang, tak mungkin disimpan. Apa tu?
1: Mudah untuk dibuang?
2: Uh-huh.
1: Tak mudah untuk disimpan?
2: Ya, yeah, tak mungkin disimpan.
1: Tak mungkin disimpan.
2: Benda ini sangat berharga tetapi setiap orang pun ada. Mudah dibuang, tak mungkin disimpan. Apa kata?
1: Duit
2: boleh simpan.
1: Tak mudah disimpan.
2: Tak mungkin disimpan.
1: Oh, tak mungkin disimpan. Oh, tak mungkin disimpan tak ada pembayang ke?
2: Pembayang dia semua orang ada.
1: Semua. Sekejap apa
2: daripada kecil kita lahir sampai lah kita pergi, semua akan ada benda ni. Tapi mudah dibuang lah. Dibuang macam tu je. Lepas tu tak mungkin disimpan. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Tet.
1: Okey, okay, tak tahulah. Jawapannya
2: adalah masa.
1: Okey, masa. Okey.
2: Semua orang ada masa. Semua orang mudah je buang masa. Tapi susah. Memang takkan mungkin lah simpan masa tu kan.
1: Tapi jawapan dekat TikTok ni risau nak baca.
2: Apa dia jawapan dia?
1: Jawapan.
2: Okey, soalan yang kedua.
1: Okey.
2: Mi ini mempunyai kolesterol yang banyak. Tetapi anda ataupun kita makan setiap hari juga. Apakah dia? Mi apa?
1: Minyak.
2: Minyak.
1: Ya, minyak. Jawapan dia minyak.
2: Confirm. Okey, salah.
1: Minyak betul lah. Banyak
2: kolesterol. Betul lah, minyak.
1: Yeay.
2: Okey, boleh dah jawab satu.
1: Mudah betul lah.
2: Saya bagi discount lah. Soalan pertama ni susah kan. Okey, jadi lepas ni kita akan ada the end.
1: Betul salah.
2: Walaupun dia kena
1: dua-dua betul.
2: Betul.
1: Okey.
2: Baik, untuk lagu ni bersebat Apis bersama-sama dengan Musa Tira dengan tajuk lagunya Harap Palsu. Terus layar rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972. Baik, so pun 9.39 minit pagi dan kita sudah pun memasuki ke ruangan Bilik Karaoke 972.
1: Ya, jomlah kita nyanyi sama-sama lagu di Bilik Karaoke 972.
0: Lagu tapi apa? Sebelum tu, sebab tak dapat jawab satu soalan tadi, kita bagi dua soalan teka-teki. Ya, kalau boleh kena jawab dua-dua betul. Untuk hari ni...
1: Okay, bagi satu je lah lain kali.
0: Satu je, tak boleh, tak mencabar.
1: Tak mencabar.
0: Okey, dan untuk hari ni dendanya adalah, and kena sebut tongue twister, perkataan ini saya dah bagi melalui wasabi. And kena cakaplah selaju yang mungkin.
1: Okey, saya cuba Capa pula telefon kita pagi ni.
0: Okey, tak apa, tak apa.
1: Saya mula Cik Siti, Cik Sikin, Cik Salma, sama-sama sibuk menyusun serai sambal sotong sayur dan sardin sehingga semua susunan semakin serabut, sedangkan semua sedang cuba senyum sambil menyanyi seolah-olah semuanya senang.
0: Weh, senang lah.
1: Senang.
0: Wah, dahsyat lah kan.
1: Mudah.
0: Wah, mudah. Nampak macam biasa buat dekat rumah.
1: Biasa. Biasa dengan... Ini adalah kepakaran saya.
0: Oh, dengan suami biasa cakap laju.
1: Biasa cakap laju. Supaya dia tak tahu apa kesalahan yang kita buat.
0: Oh, okey. Baik. Dan selesai denda untuk Anne. Memang Anne buat macam kacang rebus.
1: Kacang rebus, kacang kuda.
0: Okay,
1: memang
0: dan...
1: saya mudah lah.
0: Mudah. Mungkin juga mudah untuk anda menyanyikan lagu-lagu yang ada ini.
1: Okay.
0: Ada lagu daripada Zaitun Samion. Menaruh harapan dulu aku sendiri.
1: Kini masih sendiri.
0: Bukan kita nak bersendiri. Sebabkan orang tu tak sudi. Abang kata iklim ini bukan aku tak sudi.
1: Okay.
0: Jadi lain terus Bilik Karaoke 972, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, dulu aku sendiri, kini masih sendiri.
2: Yalah, lagu dia tentang saya.
1: Ha, itulah saya nak tunjukkan itu untuk awak.
2: Yalah.
1: Ha?
2: Dia sambung. Oh, dia sambung. Yalah, lepas ni Sheila Koti.
1: Lepas ni dia nak sambung tugasan untuk Hai-Hai KL. InsyaAllah pukul 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
2: Okay, jadi saya tak bagi pantul lah sebab dia dah sambung lagu tadi. Dia mungkin boleh sambung lagi lagu lepas ni. Dan anda juga boleh minta lagu menerusi Hai-Hai KL. Yeah. 10 pagi sampai 1 tengah hari. Dan esok kita kembali bertiga.
1: Esok berdua saja.
2: Oh, besok bukan Jumaat.
1: Jumaat bukan. Esok baru hari Khamis.
2: Besok hari Khamis.
1: Hari ni Rabu, esok Khamis, lusa Jumaat.
2: Besok kita kembali berdua. Happy Chapit juga kan. Dan kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi untuk karaoke. Ada lagu Persembahan Blastings, Kepadamu Kekasih Hati, juga lagu daripada Bumi Putera Rockers, Ini Seribu Tahun Takkan Mungkin.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang temankan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi esok.
2: Baik, assalamualaikum. Bye-bye KL.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 10.08 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk waktu ini sampai pukul 1 tengah hari nanti, saya akan menemani anda menerusi Hai KL untuk pertemuan kita di udara 97.2. Hari ini hari Rabu, 8 Julai 2026. Terima kasih kepada AP Syafiq dan juga Endayana yang bersama dengan anda menerusi Rentak Pagi KL. Dengar juga kan, ada antara anda juga sama macam AP yang mengalami masalah sakit gigi. Dah lama dah kita kena buat pemeriksaan lah kesihatan gigi kita. Mungkin kita rasa gigi kita okey, tapi sebenarnya dah banyak dah lubang-lubang. Bila gigi kita berlubang ni, memang kita akan rasa sakit, tak selesa dan sebagainya. Kalau kita jumpa doktor, doktor akan bagi cadangan kepada kita untuk tampal terlebih dahulu ataupun mungkin cabut gigi yang bermasalah. Untuk anda semua yang ada alami kesakitan ketika ini, tak kisahlah anda demam ke, batuk sesema atau sebagainya, kami di KLFM mendoakan agar anda kembali pulih seperti sedia kala. Sambil-sambil mendengar kami di KLFM, banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Juga ada pilihan lagu kejap nanti kita akan buka kepada anda pukul 11 pagi sampailah pukul 1 tengah hari. Okey, jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Atmosfera Band dengan lagunya Tak Tahu Malu. Juga ini dia Naki bersama dengan Fahimi dengan lagunya Masa. Layan terus Hai KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu adalah ke calon menantu baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL ini. Baru KL, saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat hari lahir kepada pendengar setia kita KL FM, iaitu Putera Pendekar yang keberapa tu. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan segala urusan dan tercapailah apa sahaja yang diinginkan. Okey, 10.23 minit pagi untuk waktu ini. Okey, sepanjang kehidupan di dunia ini kan, mungkin ada antara anda juga yang baru tahu, saya pagi tadi tengah-tengah bawa kenderaan tu, tiba-tiba ada orang kongsikan info dengan saya, setelah 40 tahun saya hidup dekat muka bumi ini, barulah kita tahu bahawasanya lada hitam itu kan, lada hitam dan juga lada putih adalah benda yang sama, dihasilkan dari pokok yang sama. Sebab selama ni saya ingat kalau kita makan lada hitam ataupun resepi makanan kita tu kena ada lada putih, ia adalah dua pokok yang berbeza. Tetapi sebenarnya lada putih dan lada hitam adalah pokok yang sama, cuma cara dihasilkan tu berbeza. Kalau lada hitam ni petik, lepas tu terus jemur dengan kulit-kulit sekali. Ini kalau lada hitam lah. Kalau lada putih pula, white paper ni, petik, kena rendam dulu, lepas tu buang kulit, baru jemur. Banyak tapisan. Sebab tu rasanya berbeza. Lada hitam ni rasanya lebih pijau lah. Rasa bahang pedas tu lain sikit. Sebab petik terus jemur kan, dengan kulit-kulit sekali. Untuk lada putih ni, nak rendam pun ambil masa 5 hingga 10 hari. Bila dah rendam tu, buang kulit, baru keringkan, baru kita boleh masak. Maknanya lepas ni, kalaulah resepi makanan kita, menu masakan kita tu kena menggunakan dua-dua, tapi salah satu tak ada, tak apalah. Kalau kena guna lada hitam, lada hitam tak ada, boleh guna lada putih, tapi kasih lebih sikit untuk rasa kepedasan itu. Jadi itu dia informasi untuk kita sama-samalah. Ini untuk saya dan mungkin untuk anda yang baru saja tahu. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Beyonce, juga lagu daripada Niha. Layan lagu pada Dato' Awi dengan tajuknya Alif Bata Duniaku. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Sonawan dan juga Sai Let Open Up. Baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL ini baru KL. 10.42 minit pagi. Saya dah buat live di TikTok kita, KLFM Official. Cerita tentang masak rebung lah kan. Ada yang kongsikan kalau masak rebung lemak cili api, ada ikan masin, ikan kurau tu. Sedap juga kan. Bukan apa, mak saya datang dari Perlis bawa rebung bukan main banyak lagi. Dia ada beza tau, rebung madu dengan rebung kampung. Kalau rebung madu ni dia kecil-kecil sikit kan. Kalau rebung kampung tu dia besar. Lepas tu nanti balik kita proses lah, kita potong-potong. Rebung ni dia boleh masak macam-macam lah. Kiranya satu jenis boleh buat pelbagai menu. Rebung masak cili api, bubur perut ke apa kan, ataupun bubur daging, rebung masak kari, rebung goreng-goreng macam tu pun boleh. Tapi sesiapa yang ada masalah sakit-sakit urat, sakit badan tu, mungkin boleh kurangkan makan rebung. Sebab nanti bila makan sakit belikat lah, sakit badan dan sebahagainya. Okey, awal lagi tapi tak apa. Ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk suri rumah ataupun kita yang bekerja ni balik nanti nak masak menu apa. Kalau nampak rebung tu, bolehlah masak rebung. Terima kasih kepada anda yang singgah di TikTok live kita, Wani. Terima kasih kepada Tok Da, kita ada Syah, kita ada Pian Hamid dan juga Kak Zawiyah. Untuk anda yang sudi singgah ke live TikTok kita, terima kasih untuk anda semua. Okey, Wani katanya dari Kota Tinggi Johor. Okey, hujan sekarang eh. Dekat KL sekarang ni tak hujan tapi suasananya macam nak hujan. Okey, Muhammad Sarul juga terima kasih. Jamilah, terima kasih juga. Sekejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Boleh minta, tak ada masalah. Saya kumpul-kumpulkan dahulu, nanti kita akan tunaikan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan lagunya Rasa dan Takdir. Lagu Nuha Bahrain dan juga Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Ini dia, lain terus. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Tepat pukul 11 pagi, inilah masanya untuk saya buka ruang kepada anda minta lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda hingga pukul 1 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aha, yang bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat berehat. Yang sedang basuh kenderaan, tengah mendengar KLFM, terima kasih banyak-banyak. Yang tengah bawa lori juga, hati-hati. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Yang tengah menanti makanannya sampai di kedai-kedai makan, di restoran dan sebagainya. Terima kasih jugalah mendengar KLFM menerusi frekuensi 107.2. Ataupun anda berada di luar Kuala Lumpur, mendengar kami di RTM Klik, terima kasih untuk anda. Jadi saya dah buka ruang kepada anda. Dari tadi sebenarnya dah ada dah lagu-lagu pilihan yang dihantarkan musi Wasabi kita. Kita akan tunaikan satu persatu lagu-lagu pilihan anda. Terima kasih yang baru masuk di live TikTok kita, Kamaludin, dan juga semualah yang singgah di KLFM Official. Nanti saya nak kongsikan, mungkin ada antara anda yang termis, mungkin ada yang tertinggal cerita berkenaan dengan Bintang Kecil, uji bakat yang berlangsung pada baru-baru ini pada 4 dan 5 Julai 2026. Nanti kita akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu pembuka tirai Hai Hai KL kita, lagu yang diminta oleh kawan kita ini, Din Toba. Din Toba katanya nak dengar lagu daripada Ricky Martin dengan lagunya Maria Maria. Dan juga lagu permintaan Salwa yang berada di Genting Sempah, nak dengar lagu Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Genting Sempah, saya pun baru tahu. Saya ingat Genting Sempah ni kan, itulah kita ni lain kali kalau tak tahu membaca, itulah bila kita dapat info tu baru kita macam oh begitu. Saya ingat kan Genting Sempah tu, sempah tu mungkin asal dia macam perkataan dulu-dulu, bukan sekarang, dulu. Saya ingat sempah tu macam mungkin tempat pembuangan sampah, jadi di short form kan jadi sempah. Tapi dah bijak kan, dah semakin bijak, saya tak fikirlah begitu. Rupa-rupanya Genting Sempah ini adalah gabungan perkataan Genting Sempadan Pahang. Sempah tu adalah perkataan yang digabungkan Sempadan Pahang, jadilah sempah. Jadi Genting Sempah, yang kita duk naik pi balik Pahang ke, pi Genting Highland ke apa semua tu, Genting Sempah tu adalah gabungan perkataan Sempadan Pahang. Jadi harapnya anda terhiburlah Salwa, nak dengar lagu Safura bertajuk Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Hai Hai KL, ini baru KL. Memang

Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dan sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bergulat.
2: Jangan ke mana-mana, ada lagi lagu selepas ini.

Itu dah lagu daripada Eli Mazlin. Baru saja anda dengar dengan lagunya Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Begitulah . Jangan kita simbahkan lagi bara api bila orang sedang dalam kesedihan, sedang marah kan. Kita diam je, kita tenang je. Kalau kita tak mampu untuk berkata-kata ataupun memberikan nasihat, makanya kita cuba membantu dia dari segi kita mendengar sahaja. Okey, itu lagu pilihan kawan kita Alina yang berada di Banting yang minta lagu tersebut. Jadi kita nak tunaikan selepas ini lagu-lagu pilihan anda, dan saya nak mengambil kesempatan lah, baru sempat nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan Bintang Kecil yang baru saja Kuala Lumpur memilih kami di KLFM, telah pun mewakilkan adik Nur Alia, Nur Adilia Sofia untuk kedebaran Bintang Kecil Semenanjung, insyaAllah pada bulan September nanti. Dan sebenarnya 20 adik-adik kita yang terpilih menerusi saringan Bintang Kecil hari Ahad baru-baru ini, iaitu 5 Julai 2026, kesemuanya bagus-bagus. Semuanya mempunyai suara yang baik, dapat mengawal lagu, dapat membuat persembahan dengan baik. Tapi itulah, kita nak pilih seorang sahaja di antara 20 tu. Kita telah pilih top 5, kita tapis lagi, tapis dan diumumkan pada hari Isnin baru-baru ini. Adik Nur Adilia Sofia lah terpilih untuk mewakili Kuala Lumpur kedebaran Bintang Kecil Semenanjung. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk membawa Kuala Lumpur hingga ke kemuncak Bintang Kecil, peringkat kebangsaan. Dan kita nak tunaikan lagu pilihan seterusnya ini, lagu yang diminta oleh kawan kita daripada Coco Puff dari Ampang, nak dengar lagu ST12 Jangan Pernah Berubah. Kita ada permintaan Deka nak dengar lagu Hatan, tajuknya Duet Duet Di Mana Kau Duet. Okey, dan Toda nak dengar lagu Amir Jahari dengan lagu bertajuk Tanpamu. Lain terus, hai hai KL, ini baru KL. Yeah.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: permintaan kawan kita tadi, Wani nak dengar lagu ST12, Jangan Pernah Berubah. 11.42 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Saya Ashila Ashura temani anda untuk hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026. Yang baru saja mendengar kami, tak kisahlah anda berada di mana jua ketika ini, anda berada di negeri mana, contohnya sekarang ini berada di Pahang, anda ada di Kemaman ke, di Kuala Terengganu ke, atau anda berada di Ipoh, Perak ke, di Sabah, di Sarawak, di Brunei, di Indonesia pun ada mendengar KLFM. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua. Mungkin ada antara kita yang tengah bersiap-siap sekejap nanti, nak keluar sekejap waktu tengah hari, nak ambil anak-anak balik dari sekolah ke, ataupun mungkin kita masih lagi menggunakan kaki kita untuk pergi ke mana-mana, tidak menggunakan kenderaan. Kita lebih selesa untuk berjalan kaki ke sana kemari kan. Lebih-lebih lagi kalau kita berada di Kuala Lumpur ni, kalau kita nak cari tempat letak kenderaan tu, ya Allah, punyalah azab kan. Jadi kita lebih rela menggunakan pengangkutan awam, lepas tu nak pergi mana-mana tu kita berjalan kaki. Cuma nak diingatkan, ada beza kalau anda nampak lintasan pejalan kaki, zebra crossing tu kan, kan ada warna kuning, kan ada warna putih, kena tahu. Tidak semestinya anda nampak garisan putih atau kuning tu, kita yang pejalan kaki ni boleh jalan macam tu aja. Tak ada, dia ada bezanya. Kalau anda nampak lintasan pejalan kaki warnanya putih, okey, jadi kita ni yang memandu kenderaan, terutamanya kita wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas jalan. Ini kalau garisan putih, tak ada memandu, ingat tau. Kalau nampak mereka yang berjalan menggunakan lintasan warna putih ini, kita wajib berhenti. Kalau warna kuning pula, okey, kalau pejalan kaki yang sampai dahulu dekat garisan kuning itu, kita sebagai pemandu, tak kisahlah bawa kenderaan apa sekalipun, kita wajib berhenti. Tetapi kalau kita yang memandu sampai dahulu ke garisan kuning itu, pejalan kaki yang wajib untuk menunggu kenderaan melalui lintasan berwarna kuning itu. Jadi sama-sama kita kena faham peraturan jalan raya supaya tidaklah nanti terlanggar dan sebagainya. Okey, jom kita nak tunaikan lagu pilihan kawan-kawan kita ini. Ini pilihan daripada Fuad. Okey, Fuad katanya nak dengar lagu daripada okey, Fuad nak dengar lagu ini, One Nation MCs dengan lagunya Raja Gelik. Kejap nanti, Royal Malay tadi ada bagi idea dekat TikTok live kita, nak dengar lagu Celine Dion. Kata tak kisahlah lagu apa pun, okey, kita pilih lagu My Heart Will Go On. Dan juga Cik Din kita nak dengar lagu Haziq Rosabi dengan lagunya Nur Leila. Jom layan Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Siapa kau? Aku King. King apa? King Kong.
2: King Kong kepala hutan kau.

Okey, sudah pun pukul 12, 2 minit tengah hari. Untuk waktu ini, tibalah masanya untuk kita tunaikan lagu-lagu pilihan lepas geram oleh kawan-kawan kita yang dah minta tadi seawal pukul 10 pagi tadi. Geram kat siapa lah tu katanya bila dengar lagu-lagu yang bakal disiarkan nanti, semoga geram yang ada dalam diri ini semakin berkurangan ataupun bertambah-tambah geram. Tak kisahlah, anda nak tujukan kepada sesiapa pun ataupun anda nak layan sorang-sorang sambil mendengar KLFM, lagu-lagu lepas geram bermula waktu ini sampai pukul 1 tengah hari nanti, sebelum kita akan siarkan juga lagu ekstra sama tak serupa. Kejap nanti, lagu-lagu lepas geram, kita ada lagu daripada metal kayangan, iaitu lagu Kedamaian Dicari. Ada lagu Candy Akan Kutunggu. Okey, ini gabungan nama-nama yang hebat jugalah Aris, Joey, Datuk Nash, Mus, Rahim, Yanzin dengan lagunya Semangat Zaman. Kita ada lagu My, I Hate Myself For Loving You pun ada juga. Juga kita akan mulakan lepas geram kita dengan lagu daripada The ACAB dengan lagunya Bangun. Layan terus. Hai KL, ini baru KL.

0: Lagu daripada Eliana baru saja menghiburkan anda dengan lagunya bertajuk Niat. 12.46 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Sekejap nanti tepat pukul 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan selepas itu 1 tengah hari sampailah pukul 4 petang, anda akan ditemani oleh DJ Shark ataupun Syahir yang akan temani anda untuk hari ini menerusi Nadi Kota KL. Dan untuk panduan anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.21 minit tengah hari. Saya nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi pada masa siaran yang lain pula hari esok, insyaAllah jika dipanjangkan usia, diberikan kesihatan menerusi Nadi Kota KL. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Junction dengan lagunya Akan Ku Kenang. Ini untuk Extra Sama Tak Serupa. Perkataan yang saya pilih iaitu Kenang. Satu lagi Ekspedisi dengan lagu bertajuk Apa Lagi Nak Dikenang. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.
1: KLFM Extra, Sama Tak Serupa.

0: keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
1: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
2: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
1: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Selamat tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Melani kepada semuanya. Di Nadi Kota KL, ini baru KL. Bertemankan Syak hingga pukul 4 petang di Danan. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih kami di KL FM. Baiklah, Kuala Lumpur hari ini 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijri. Apapun, terima kasih pada sahabat saya Sheila yang menemani anda semua bermula tadi 10 pagi hingga 1 tengah hari dalam Hai-Hai KL. Harapnya tengah hari ini semuanya berada dalam keadaan yang kenyang kerana dah makan kan katanya. Itu je, dan sedang memandu, hati-hati di jalan raya, terus dengarkan kami di KLFM menemani hingga sampai masuk ke pejabat katanya. Dan ini je, bila sebut tentang Kuala Lumpur ni, ia melibatkan tentang pencarian rezeki. Dan terima kasih sekali lagi, tahniah kepada semua pejuang-pejuang rezeki. Kerana apa? Kita mengejar kejayaan bukan hanya dengan kemewahan, tetapi datang dengan kecekalan menghadapi ujian, kejujuran, dan juga ini je, dalam kita mencari nafkah, kita juga diuji dengan kesabaran. Apapun, anda adalah wira yang sebenar. Pada semuanya, tahniah sekali lagi diucapkan. Dan pastinya kehidupan yang lebih baik akan bersama dengan anda semua, para pejuang rezeki. Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia saya nak berikan anda semangat dengan sebuah lagu pada nyanyian Aman Ra, Bangun. Semestinya di Nadi Kota KL, ini baru KL. He's a one, he's a two, he's a

0: Baiklah, anda ikuti KL. Ini baru KL. Apa khabar semua sekali lagi yang bersamakan kami? Dan jangan lupa untuk ikuti kami di KLFM ni. Semestinya di Facebook kami, KLFM di KL. Juga di TikTok kami, KLFM Official. Dan tidak lupa juga untuk sentiasa memberikan mungkin sedikit perkongsian program-program menarik pada kami. Mungkin nak kongsikan kami di WhatsApp kami, iaitu di 013. Ini dia WhatsApp kami, 013-309-7972. Ayuh bersama-sama waktu ini dalam Radio Kursi KL bersama dengan Syak hingga pukul 4 petang nanti. Dan Kolombo, sebenarnya waktu ini ada yang sedang memandu pulang ke tempat kerja. Saya doakan semula mudah-mudahan sampai ke tempat kerja dan pastinya bertenaga hingga ke petang. Dan di Radio Kursi KL kami memberikan energi, tenaga kepada anda untuk sampai ke petang. Dan saya harapkan kita terus berusaha dalam apa juga yang kita lakukan. Mudah-mudahan kejayaan bersama dengan kita. Baiklah, kita nak bersama dalam Music Express 30 minit muzik tanpa henti. Pastinya di Radio Kota KL, ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KL.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

0: 30 minit lagu tanpa henti.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Sekarang ni ramai yang beritahu demam, selesema. Ya, antara tip kalau kita terkena hujan, lepas hujan balik-balik tu terus mandi tau, jangan tak mandi.
3: Ah, betul.
2: Lepas tu kena basuh kepala.
3: Kalau boleh hujan tu jangan main hujan lah.
2: Kalau terpaksa pun kena tutup kepala.
3: Betul. Jadi macam saya ni dah tutup kepala siap-siap ni, okey lah ni.
2: Kalau boleh jalan-jalan pun pakai helmet. Jalan biasa pun pakai helmet juga tau. Untuk melindungi kepala daripada terkena hujan.
3: Ada pelindung.
2: Ada pelindung lah.
3: Tapi jangan main hujan lah. Sebab apa tau, bukan orang kanak-kanak je, orang dewasa pun kalau boleh elakkan main hujan sebab mengakibatkan demam selesema.
2: Betul. Ada baru-baru ni ada pakcik-pakcik tu main hujan. Menari-nari lah, dah lama tak main hujan katanya. Pakcik jaga pakcik, jangan demam pakcik.
3: Ada.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu je rewind Rentak Pagi KL. Dan kita telah ikuti tadi berkenaan dengan Music Express 30 minit muzik tanpa henti. Dan terima kasih kerana memilih kami di KL FM ini. Ini berKL. Dan kita nak cerita sikit berkenaan dengan perlawanan bola sepak. Itu je antara Argentina bertemu dengan Mesir round pusingan ke-16. Di mana ini dia ada yang anggap keputusan ini tidak adil. Tapi tak apa, keputusan telah ditentukan. Full time dia Argentina menang dengan 3 berbalas 2. Gol dijaringkan oleh Cristiano Romero untuk Argentina pada minit ke-79, Lionel Messi pada minit ke-83 dan minit terakhir 90 minit tambahan masa 2 minit Enzo Fernandez. Manakala pada Mesir pula, Yasir Ibrahim pada minit ke-15 dan Mustafa Zico minit ke-67. Walau bagaimanapun, seorang staff dari tim Mesir iaitu Safwan El Sariri dilainkan kad merah pada minit ke-90. Mungkin ada berlaku sedikit pertengkaran di situ. Tapi tidak apalah, kalau kita lihat kembali, Argentina menguasai permainan dengan 57% penguasaan bola di padang, sementara Mesir 34% penguasaan bola di padang. Dan kalau dilihat kembali bahawa Argentina telah melayakkan diri ke peringkat seterusnya, suku akhir. Dan satu lagi perlawanan iaitu antara Switzerland bertemu dengan Colombia yang berlangsung di BC Palace Vancouver, di Stadium BC Palace Vancouver, di mana Switzerland menang sepakan penalti setelah terikat 0-0 antara Colombia dan juga Switzerland. Dan Switzerland menang 4-3 melalui sepakan penalti. Dan perlawanan kelihatan seimbang kerana kedua-dua permainan di mana Switzerland menguasai 48% bola di padang dan juga Colombia 44% menguasai bola di padang. Dan kalau lihat, banyak percubaan dilakukan tetapi mereka terikat hingga akhir masih diberikan dan membawa kepada penalti. Dan jangan lupa untuk hari Jumaat ini 10 Julai iaitu perlawanan yang dinanti-nantikan iaitu Perancis menentang Morocco di Boston Stadium. Kalau kita lihat Perancis nampaknya bersiap sedia, tapi yang memandang rendah kepada Morocco, ini adalah perlawanan yang timbal balik ataupun perlawanan ulangan semasa Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, iaitu Perancis bertemu dengan Morocco. Kedua-dua negara ini mempunyai pemain yang hebat-hebat, yang mana pemain pada Morocco juga ada yang bermain di Liga Perancis seperti Hakimi, Ashraf Hakimi yang bermain di PSG. Apapun, kita lihat perlawanannya. Juga tidak lupakan untuk pada 11 Julai iaitu Spanyol bertemu dengan Belgium, dua kawasan besar Eropah akan bertanding ataupun merebut slot ke perlawanan separuh akhir, iaitu akan berlangsung di Los Angeles Stadium. Siapakah yang akan memenangi? Kita nantikan pada 11 Julai nanti. Dan juga empat perlawanan seterusnya iaitu pada 12 Julai iaitu Norway bertemu dengan England, di mana ini pun perlawanan yang dinantikan dan ingin melihat bagaimana dua penyerang utama daripada Norway itu, Erling Braut Haaland bertemu dengan Harry Kane pada England. Dan Argentina akan bertemu dengan Switzerland di Kansas City Stadium. Okey, itu dia sebesikit berkenaan dengan bola sepak hari ini. Harapnya pasukan yang menang, tahniah. Yang kalah jangan sedih kerana kita masih lagi di dalam suasana ataupun vibe Piala Dunia 2026. Ayo dengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Kita nak dengar lagu daripada nyanyian Nabila Razali waktu ini. Balas balik. Adik kota KL. Ini baru KL.

pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu nyanyi pada Mahesh Dayu, ha, bagi yang kita petang ni kan, dalam negeri kota KL ini, baru KL. Apapun, terus kekal bersama kami di frekuensi 97.2. Dan waktu ini saya nak raikan rakan-rakan saya yang berada di bersama waktu ini di TikTok. Apa khabar semua yang berada di TikTok juga, tidak lupakan yang bersama di muka buku kami, antaranya Hasbiah Talib, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, Muhammad Muhaimin, Ena Betia, Ketijah Keti, Ramli Jaafar, kemudian kita ada Siti Janatul Jana Rahim, dan juga kita ada lagi siapa lagi, Amir Udin. Terima kasih banyak-banyak. Dan di TikTok waktu ini kita ada Tiha Yusof, kita ada Mawar, kita ada siapa lagi kawan-kawan kita ni, Hazelnut. Terima kasih banyak-banyak yang bersama waktu ini di KLFM, ini baru KL. Dan jangan lupa untuk ikuti kami setiap hari bersiaran pada 6 pagi hingga 12 malam, dan disambung siar juga hingga 24 jam tanpa henti. Dan banyak lagu-lagu best daripada kami di KLFM. Jangan ke mana-mana kerana kita sentiasa memberikan yang terbaik dalam kita musim bola ini, dengan info-info terkini berkenaan dengan bola. Dan harapnya pasukan yang menang jangan terlalu bangga kerana masih lagi ada lagi perlawanan-perlawanan akan berlangsung. Dan ramai saya tengok yang kadang-kadang pergi ofis pakai baju jersey. Tak apa, itu adalah tanda support kepada pasukan yang disukai dan disokong. Kepada anda semua yang petani-petani yang nak keluar, katanya nak cari makan petang, mungkin boleh cuba dengan pelbagai jenis makanan yang ada di Kuala Lumpur. Ada pisang goreng dan sebagainya, itu adalah makanan-makanan yang biasanya ada di tepi-tepi jalan. Dan saya yakin makanan-makanan sebegini yang memberikan nikmat di waktu petang dengan kopi panas ni kan. Okey, baiklah teman, mendengarkan masa kita nak dengarkan lagu yang dinyanyikan waktu ini oleh Amy Search, Saat Ku Idamkan. Dan juga KL, ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Iwan Fantasia, Musim Cinta. Bukan setakat musim cinta je, tetapi waktu sekarang ni katanya musim durian, musim demam, musim panas, musim hujan. Apa pun, ini dia saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan info cuaca hari ini. Di mana di Kuala Lumpur hari ini, pagi tadi tiada hujan, petang ini pun tiada hujan, dan insyaAllah malam tiada hujan. Dan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Alhamdulillah hari ini Rabu, cuaca di Kuala Lumpur nampaknya baik-baik belaka. Yang boleh rancangan untuk pulang nanti, kalau trafik di KLM, kami akan memberikan info trafik dalam kenangan lalu Kuala Lumpur nanti. Baiklah, nanti kota KL ini bertemankan Syak hingga pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih banyak-banyak kerana terus menemani kami waktu ini di Nadi Kota KL. Apa pun, kita nak terbuih-buih lagi dengan lagu pada nyanyian One Nation MC, Raja Gelik. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, cerita apa hari ini? KLFM, ini baru KL dan kita nak kongsikan. Ini dia berkenaan dengan PRN Johor. Lebih 300,000 pengundi dijangka pulang. Dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM menjangkakan kepulangan lebih 300,000 pengundi luar bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya negeri PRN Johor sekaligus menyumbang kepada peningkatan aliran trafik di lebuh raya utama negeri itu. Dan warga Kuala Lumpur pastinya ramai yang pulang ke kampung dan harapnya rancang perjalanan lebih awal dan kita cuba elakkan kesesakan. Dan pastinya menurut LRM menasihatkan agar pengguna merancang perjalanan melalui aplikasi 7 bagi memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memastikan baki touch and go, dompet dan kad debit mencukupi. Okey, suasana yang baik, suasana yang indah bila pulang ke kampung ini. Mungkin inilah masa untuk peluang pulang ke kampung sama-sama kita mengundi. Okey, saya yakin ramai warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur pulang ke kampung pada hujung minggu ini di mana akan mengundi pada 11 Julai nanti. Apapun, undilah dengan bijaksana dan pastikan keselamatan kita terjamin, keselamatan kita dijaga. Pastikan kenderaan juga berada dalam keadaan yang terbaik untuk kita mulakan perjalanan jauh. Apapun, selamat mengundi diucapkan pada kami di KLFM. Baik, itu dia cerita apa hari ini.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baiklah, Nadiku 3L, ini dia. Kita nak sampaikan sedikit berkenaan info komuniti di mana ibu bapa pastikan anak-anak anda tidak terlepas peluang mendapatkan imunisasi Meles Rubella atau PMR di bawah program imunisasi kebangsaan bagi perlindungan tambahan daripada penyakit campak dan juga rubella. Ini dia. Dan ada tadi siapa yang layak? Okey, kanak-kanak yang belum pernah menerima suntikan MR dalam tempoh 4 Ogos 2025 hingga 1 Disember 2025 dan berumur tidak melebih 7 tahun semasa menerima vaksin dan tarikh akhir ialah pada 31 Disember 2026. Okey, cara mendapatkan imunisasi, buat temujanji melalui MySejahtera, buat temujanji di klinik kesihatan KKM, walk-in ke klinik kesihatan KKM. Jangan tunggu hingga terlambat, pastikan anak anda mendapat perlindungan yang sewajarnya demi kesihatan mereka dan juga komuniti. Lindungi si kecil, lindungi masa depan. Itu dia program imunisasi kebangsaan. Untuk ibu-ibu ayah, apa lagi? Gunakan peluang ini sebaiknya. Baiklah, kita teruskan lagi. Kita nak bebo dalam Nadi Kutu KL ini. Lagu nyanyi pada Pop Syahid. Ini je Marbahaya. KLFM, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu nyanyi pada kumpulan Queen, We Will Rock You. Dan terima kasih pada semuanya yang menemani waktu ini di Radio Kota KL bersama dengan Syadang. So, tiba masa untuk Syad mengundurkan diri seketika. Dan nanti yang akan ditemani oleh sahabat saya, iaitu EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, atas doa anda. Dan terus kekal bersama kami di KL, di KLFM 97.2 pastinya. Dan jangan lupa untuk ikuti sebentar nanti petang ini pada pukul 5.30 minit petang di Kopi Oppo menemui anda dalam B-Zone. Okey, luangkan masa petang sama kami kerana kita nak mengenali dengan ini dia Puan Kartini binti Ramli, pemilik Kopi Oppo. Kerana apa? Kerana sawan Kopi Seribu Cita. Jangan lepaskan peluang. Baiklah, Kuala Lumpur, nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Yang permaaf dipinta tersalah bahasa, tersalah kata. Hingga kita bertemu lagi, jaga diri semua. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KLFM, ini baru KL.

0: saya Jackie Victor, saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak berhias dandan. Oh, moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua orang Kuala Lumpur. Alhamdulillah kembali semula EJ menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini Rabu 8 Julai 2026 bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih rakan setugas saya DJ Syak yang telah bersama anda dan memberi laluan kepada EJ untuk menemani anda. Sekarang ini sampai pukul 8 malam, okey? Lagu pembukaan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, Rayuan di Puncak Genting. Mungkin ada di antara anda yang tengah menuju ataupun bercadang nak ke Genting. Petang ni ke, esok ke, lusa ke ataupun hujung minggu ini. Jadi apapun perancangan anda, semoga dipermudahkan segala urusan, okey? Selamat minum petang untuk anda semua juga. Dan yang dah bersedia untuk pulang ke rumah dari tempat kerja, sekejap lagi 4.30 minit petang anda boleh bergerak. Sambil-sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, kita layan lagu ini.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Office Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya. Hebat!

Ya, seperti lagu Take That Back for Good yang mengungkap harapan untuk kembali dan memperbaiki keadaan hidup, juga memberi ruang untuk kita kembali kepada Yang Maha Esa. Jadi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Teruslah bersabar, beristighfar dan yakin bahawa Allah sentiasa membuka pintu taubat buat hamba yang mencari jalan. Jadi teruslah tersenyum kerana di sebalik setiap kesedihan pasti ada rahmat yang menanti, insya-Allah. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4:46 minit petang. Teruslah kerangan lalu Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, bersama dengan EJ, ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Buli cyber satu perbuatan yang boleh memberi kesan buruk kepada bangsa, menyebabkan mereka merasa tertekan, cemas atau rendah diri. Oleh itu, anda sebagai pengguna media sosial, anda perlu hargai perasaan orang lain,
1: berfikir sebelum bertindak,
2: jangan menyebarkan kebencian atau fitnah,
3: hormati perbezaan pendapat,
0: jadilah pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan saling menghormati. Dunia maya seharusnya menjadi tempat yang positif, bukan tempat untuk menyakiti orang lain.
4: Pesanan ini ikhlas dari kami, Coex.
5: Give me that crown. Wear it like a royal, baby. Power to yourself, crown. Wear it like you own it, baby. There's nobody else.
6: Give me that crown.
7: Hi, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okay? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: ...12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya. Dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lainlah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: Mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir, kan? Dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri, PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang, kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila

0: bila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Opie dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% lepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum. Thank you.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ di hari Rabu yang pastinya ceria untuk anda. Panas di ibu kota Kuala Lumpur. Kita harapkan semua dalam keadaan baik. Perjalanan pulang anda juga baik. Jangan marah-marah di waktu petang ini, okey? Dah tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend hari ini. Hari ini kita bawakan anda kumpulan The Corrs. Siapa minat kumpulan The Corrs kena dengar ini, kan? Jadi, The Corrs merupakan sebuah kumpulan muzik terkenal di Republic Island. Dan kumpulan ini dianggotai oleh 4 orang adik-beradik daripada keluarga Corr, iaitu Andrea Corr sebagai penyanyi utama, Sharon Corr sebagai pemain biola, Caroline Corr yang mengendalikan drum dan juga percussion, serta Jim Corr yang bermain gitar dan keyboard. Ditubuhkan pada tahun 1990, The Corrs dikenali dengan keunikan mereka menggabungkan music pop rock dengan alunan music traditional island. Dan gabungan ini telah membentuk identiti muzik mereka yang tersendiri dan diminati peminat di seluruh dunia. Dan sepanjang perjalanan seni mereka, The Corrs telah menghasilkan pelbagai lagu popular antaranya Breathless, Runaway, So Young dan What Can I Do. Dan mereka juga telah menjual lebih 40 juta album di seluruh dunia, sekaligus meletakkan nama The Corrs sebagai antara kumpulan muzik island paling berjaya di persada antarabangsa. Dan untuk hari ini, kita akan dengarkan 3 lagu menerusi artis legend, Only When I Sleep, Run Away, dan kita dengar lagu ini, Breathless. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, selamat petang untuk anda semua. Dah pun pukul 5.30 minit petang. Sambil-sambil anda memandu kenderaan menuju ke destinasi, ada yang nak balik rumah terus kan? Ada yang nak singgah ke sana, ke situ, ke sini kan? Ada juga yang nak singgah pergi pasar malam waktu sekarang ini. Semoga selamat perjalanan anda. Berhati-hati di jalan raya. Okey, yang tengah minum petang hari ini, wow, eloklah hari ini dalam Biz On Air kita nak bercerita, nak berkongsi kisah berkaitan dengan kopi ini. Kita akan bersama dengan Puan Kartini binti Ramli untuk kita dengarkan perkongsian berkaitan dengan bisnes kopi Opu. Begitulah penjelasannya. Jadi, untuk pertama ini, boleh tak Puan ceritakan sedikit tentang kopi Opu? Bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini dan apa keistimewaan yang membezakan kopi ini daripada kedai kopi yang lain?
2: Terima kasih kepada KLFM atas jemputan ini. Saya, Kartini binti Ramli, pengasas kepada kopi Opu. Kopi Opu ini merupakan sebuah jenama kopi tempatan yang kami tubuhkan pada 17 Ogos 2023 di Dataran Shah Alam. Nama Opu itu sendiri diambil daripada gelaran bangsawan dalam masyarakat Bugis yang melambangkan penghormatan, keikhlasan dan nilai kekeluargaan. Nilai inilah yang kami cuba bawa dalam setiap cawan kopi yang kami hidangkan. Idea untuk menubuhkan kopi Opu bermula daripada minat saya terhadap kopi dan keinginan untuk menyediakan kopi premium pada harga yang mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Saya percaya pada semua orang berhak menikmati secawan kopi yang berkualiti tanpa perlu membayar harga yang terlalu mahal. Keistimewaan kopi Opu bukan hanya pada kopi Arabica yang kami gunakan, tetapi juga pada pengalaman yang kami ingin berikan. Kami mahu pelanggan datang bukan sekadar untuk minum kopi, tetapi untuk berehat, berbuat dan menikmati suasana santai bersama rakan dan keluarga. Itulah identiti Kopi Opu, tempat orang berkumpul, berkongsi cerita dan mencipta kenangan.
3: Biz On Air.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK, jangan turun kereta.

0: Beef on Egg LFM ini baru KL. Ya, kita masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini bersama dengan Puan Kartini. Kita akan dengarkan bagaimana beliau memulakan perniagaan kopi Opu. Wow, menarik, okey. Jadi untuk soalan seterusnya, selain daripada kopi, kopi Opu turut menawarkan makanan ringan seperti lemping, kelapa sambal. Ai, sedapnya, petang-petang ni boleh dengarkan. Jadi, selain daripada itu, apakah menu yang paling mendapat sambutan pelanggan yang hadir ke kedai Puan, dan mengapa menu tersebut menjadi pilihan orang ramai?
1: Alhamdulillah, selain kopi, menu yang paling mendapat sambutan di Kopi Opu adalah lemping kelapa sambal bilis. Menu ini sebenarnya membawa sedikit nostalgia kepada saya lah, kerana ia merupakan makanan tradisional yang semakin sukar ditemui di kedai-kedai kopi moden sekarang. Kami menyediakan lemping yang lembut di dalam tetapi crispy di luar bersama sambal bilis yang dimasak sendiri oleh saya. Jadi pelanggan dapat menikmati rasa yang autentik. Dari segi minuman pula, antara yang paling popular di Kopi Opu adalah raspberry latte. Ramai pelanggan tertarik kerana gabungan espresso bersama raspberry memberikan pengalaman yang unik. Rasanya tidak terlalu manis dan sangat menyegarkan. Apa yang menggembirakan kami ialah apabila pelanggan datang semula dan membawa keluarga dan rakan-rakan untuk mencuba menu tersebut. Itu menunjukkan mereka bukan sahaja suka pada produk kami tapi juga percaya pada kualiti yang kami berikan.
2: Ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL. Baik, masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini. Kita bersama dengan Puan Kartini bercerita perkongsian berkaitan dengan kopi Opu. Kita dah dengar tadi apa keistimewaan kopi Opu dan juga apa menu yang terdapat selain daripada kopi di kedai kopi Opu. Termasuklah lemping kelapa sambal. Wow, kan? Jadi, untuk seterusnya, pada Puan Kartini, apa perancangan Kopi Opu untuk masa hadapan dan adakah Puan bercadang untuk menambah menu baru ataupun membuka cawangan lain dan memperluaskan pasaran kepada lebih ramai pelanggan nanti?
1: Location lorong belakang Cyberjaya ni sangat mudah type di Shah Budi.
0: Ini bukan Opi Kopu ni. Sekejap. Mana Puan Kartini tadi? Tak apa. Kita cari balik mana klip video, klip suara Puan Kartini. Jadi anda akan kembali bersama dengan AJ sekejap saja lagi, okey?

0: Ya, itu dia sebuah lagu Flybeats, Keindahan Alam. Terkejut tadi J tiba-tiba dengan suara lelaki pula. Mana pergi Puan Kartini ni? Okey, kita kembali bersama dengan Puan Kartini untuk soalan terakhir tadi kan, untuk perancangan masa depan. Apakah adakah bercadang nak buka menu baru ataupun membuka cawangan lain untuk memperluaskan kepada lebih ramai pelanggan?
1: InsyaAllah, perancangan kami adalah untuk terus mengembangkan jenama Kopi Opu supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat mengenali kopi tempatan yang berkualiti. Dalam masa terdekat ni, kami akan terus memperkenalkan menu baru mengikut permintaan pelanggan serta menambahkan baik pengalaman pelanggan di kios kami. Selain itu juga, kami sedang memberi fokus kepada perkhidmatan catering kopi untuk majlis korporat, program kerajaan dan pelbagai acara supaya lebih ramai dapat menikmati Kopi Opu. Jadi untuk jangka masa panjang pula, impian saya adalah membuka beberapa cawangan di lokasi strategik dan membangunkan sistem franchise supaya lebih ramai usahawan tempatan dapat berkembang bersama jenama Kopi Opu. Harapan saya suatu hari nanti apabila orang menyebut nama kopi tempatan, Kopi Opu akan menjadi salah satu nama yang terus diingati dan dibanggakan.
2: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Hai, saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot Jangan Turun Kereta dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, Jangan Turun Kereta, hanya dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.5.

0: Ini Baru KL.
1: Ya, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan Jangan Turun Kereta JTK. Selamat petang untuk anda semua. Dah pukul 6.02 minit petang. Yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati, banyakkan bersabar. Kadang-kadang hati tu memang kita rasa nak horn je. Nak tekan horn. Tapi kita rasa macam tak tergamak tau. Sebab budaya horn-horn ni, dia bukan budaya dekat Malaysia dan juga di Kuala Lumpur lah terutamanya kan. Betul kan? Dia kita ni kalau nak horn ni, dalam keadaan betul-betul marah lah, barulah kita horn. Apa yang kita buat selalunya, kita akan bising je dalam kereta tau. Betul tak? Kita akan, yelah, dalam seseorang yang kita marah tu, kita akan meluahkan rasa marah kita tu secara bermonolog, ataupun kita cakap seorang-seorang daripada kita tekan horn tu kan. Kita masih beradab lagi dalam kita memandu kenderaan. Saya percaya anda semua begitu. Jadi bagus, pastikan anda akan terus kekal begitu. Tapi

Yang saya tahu yang fras sangat ni mesti cik abang ni. Walaupun yang beremosi ni sebenarnya wanita kan. Ha. Bola tu sememangnya bulat saudara eh. Apa-apa pun boleh berlaku. Jadi pertemuan selepas ini yang menjadi bualan sekarang, pertemuan antara France dan juga Morocco. Kejap lagi kita akan IJ akan kongsikan sedikit berkaitan dengan pertemuan ini. Namun kita nak pergi ke JTK. Jangan turun kereta. Terima kasih kepada anda yang dah hantar melalui kiriman di 013-3097-972. Okey, terima kasih untuk Tok Dah. Hari ini dia nak dengar lagu Kembali Mencari, kumpulan UK. Silakan. Kumpulan dulu dah kalah kan. Jadi kita kena mencari yang barulah. Aci tak macam tu? Eh, aci lah kan. Dan juga Putera Pendekar nak dengar lagi Tiada Lagi. Ni pun nampaknya sama jugalah. Tiada lagi pasukan yang nak disokong dah kalah. Dia kena cek yang lain kan. Tak begitu Putera Pendekar. Okey, lagu nyanyian Mayang Sari dan Babyface masih meneruskan momentum, menyokong pasukannya masih lagi layak ke seterusnya. Nak dengar lagu Survivor, Eyes of the Tiger. Okey. Dan juga terima kasih untuk Cik Azma Razana. Oh, sedap nama ni, Azma Razana Johari. Okey, katanya nak dengar lagu Lee bertajuk L. Semuanya menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta. Dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Emi Barukea.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Ya, Gold Dunia KLFM. Selamat petang untuk anda semua. Pukul 6.26 minit petang kepada anda. Tidak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana layan KLFM menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di Lembah Kelang 97.2 frekuensinya, dan di luar Lembah Kelang menerusi RTM Klik dengan carian radio KLFM. Okey? Baik, untuk pertemuan seterusnya ini dalam suku akhir Piala Dunia FIFA 2026, Perancis akan bertemu dengan Morocco, okey? Jadi antara fakta menarik yang dapat Iji kongsikan dengan anda, Perancis, France dan Morocco akan bertemu dalam aksi suku akhir Piala Dunia pada hari Jumaat 10 Julai bermula pukul 4 pagi waktu Malaysia, dan anda juga boleh tonton secara terus di RTM Klik dengan carian dengan di Sukan Plus bermula pukul 3 pagi. Itu untuk bahasa Melayu, dan juga bahasa Inggeris anda boleh menonton di RTM Klik di TV OK. Okey, bermula 3 pagi. Dan pertemuan ini sebenarnya mengulangi episod separuh akhir Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, apabila France menewaskan Morocco untuk mara ke perlawanan akhir pada tahun itu. Dan France memburu peluang untuk melangkah lebih jauh dalam usaha memburu penampilan 3 final Piala Dunia berturut-turut. Itu merupakan satu pencapaian yang jarang dicapai dalam sejarah kejohanan. Dan bagi Morocco pula, mereka perlu hadir dengan keyakinan tinggi selepas mencipta kejayaan besar di Qatar 2022 apabila menjadi pasukan Afrika pertama yang mara ke separuh akhir di Piala Dunia. Dan bagaimana prestasi France? Okay, France tampil sebagai salah satu pasukan paling konsisten dalam kejohanan kali ini apabila mereka menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan rekod sempurna selepas mencatat kemenangan ke atas Senegal 3-1, Iraq 3-0 dan Norway 4-1. Dan kekuatan utama pasukan Les Blues ini terletak pada barisan serangan yang diketuai Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele, macam itulah sebutannya, dan juga Michael Olise. Dan gabungan kepantasan, kreativiti dan penyudah tajam menjadikan mereka antara pasukan paling berbahaya dalam kejohanan ini. Jadi di peringkat kalamati, France meneruskan rentak cemerlang dengan menewaskan Sweden 3-0 sebelum berjaya keras mengatasi Paraguay 1-0 di pusingan 16 terbaik menerusi sepakan penalti Mbappe. Okey. Jadi bagaimana pula bagi Morocco? Jadi Morocco mungkin berdepan laluan yang lebih mencabar, namun semangat juang mereka menjadi kekuatan utama selepas seri 1-1 menentang Brazil. Morocco meneruskan kempen dengan kemenangan 1-0 atas Scotland dan kemenangan 4-2 menentang Haiti untuk menamatkan saingan kumpulan di tempat kedua. Dan dalam pusingan kalamati, Morocco menunjukkan ketenangan luar biasa apabila menyingkirkan Belanda menerusi penentuan penalti selepas seri 1-1. Dan mereka kemudian menampilkan aksi mantap dengan menewaskan Canada 3-0 di pusingan 16 terbaik. Okey. Jadi apa yang menanti mereka, apa yang menanti kepada anda antara penyokong Morocco dan juga France ini? Perlawanan ini kita lihat dan dijangka akan menjadi pertemuan menarik antara pengalaman dan semangat juang. Dan France perlu hadir dengan reputasi sebagai kuasa besar bola sepak dunia, manakala Morocco membawa keyakinan selepas membuktikan mereka mampu mencabar pasukan elit. Okey, itu yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda untuk pertemuan hari Jumaat ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita menyaksikan menerusi RTM Klik secara percuma. Baik, kita teruskan lagi JTK untuk hari ini. Okey. Terima kasih kepada penghantar yang jauh di mata tapi dekat di hati. Dekat kerana kita disatukan oleh teknologi. Tok Sadin yang ada dekat Singapura, terima kasih kerana layan kami menerusi RTM Klik. Nak dengar lagu Mariah Carey, One Sweet Day. Dan juga S. Awap Katanya nak dengar lagu tak sanggup kumpulan X Factor EJ sebab Elite, lebuh raya Elite tengah jam ni. Bersabarlah ya, tak sanggup pun dah itu laluan yang kita pilih, you tak? Dan juga Cik An yang ada dekat Ampang nak dengar lagu Kau Tetap Ku Hajati kumpulan Sting. Tapi kita layan dulu lagu permintaan Haji Din Gombak, katanya nak dengar lagu Syamsul Rau Rau. Selamat jalan Romeo, tapi EJ pilih lagu hits buatmu, okey? Terus layan. Jangan lalu Kuala Lumpur, JTK, jangan turun kereta.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
1: Mall berpuaka. Ramai orang kerja yang dekat-dekat mall ni memang minta-minta untuk overspend gaji dia setiap bulan. Dan mereka yang bekerja dekat dengan mall ni, biasanya kawan-kawan dia yang akan ajak dia, "Eh babe, makan dekat mall lah." Sedangkan ada je kafe dekat bawah tu. Makan dekat kafe RM10. Pergi mall kurang-kurang RM30. Kalau dua kali pergi mall, dah RM60 sehari. Ini biasanya kita boleh lihat di mall-mall awal-awal bulan, masa-masa gaji penuh orang dekat mall. Tapi bila dah hujung bulan, macam tak ada orang. Sebab apa? Semua orang dah habis gaji. Jadi ini adakah satu kelebihan bekerja berhampiran dengan mall ataupun kelemahan? Ia berbalik pada diri sendiri. Adakah kita memilih untuk ikut-ikut orang dan akhirnya kewangan kita jadi stres, kehidupan jadi tertekan kerana ikut-ikut orang, atau kita ikutlah bajet kita sendiri? 3 tips yang anda boleh elak supaya tak overspend, tak lari bajet, gaji boleh bertemu dengan gaji yang seterusnya. Yang pertama, amalkan untuk makan di kafe seorang diri, kan? Kalau kita makan dengan orang lain ni, selalunya tendensi untuk kita berbelanja lebih, terutamanya bila pergi mall, kita akan makan dekat kedai-kedai yang mewah-mewah. Yang kedua, mungkin boleh pertimbangkan untuk bekal makanan daripada rumah. Contohnya, anda dah plan dah, minggu ni apakah menunya, minggu depan apakah menunya. Dengan merancang menu, sebenarnya kita boleh merancang kewangan. Sebab kita beli perkakasan, persediaan, lauk pauk yang dibelikan tu adalah dalam keadaan yang terancang. Yang ketiga, elakkan daripada minuman air manis. Dah kita pun tahu kan, orang yang kena kencing manis ni tinggi dekat Malaysia ni. So kalau kita tahu itu tidak membantu kita, apa kata mulai hari ni kita cuba kawal gula kita. Bila kita kawal gula kita, dapat berat badan ideal dan kewangan kita pun berada pada paras yang ideal. Akhir kata, belanja ikut kira-kira, bukan ikut rasa-rasa.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
2: Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

0: GTK, jangan turun kereta.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

5 minit lagi menghampiri ke pukul 7 malam. Selamat petang je ucapkan kepada anda semua yang masih layan lagi KLFM menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, Ije kongsikan di sini satu kenyataan media berikutan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang telah membincangkan beberapa perkara dan membuat keputusan, antaranya pelepasan cukai Universiti Pengurusan dan Teknologi Tuanku Abdul Rahman TAR. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan pelanjutan tempoh kelulusan pelepasan cukai TAR UMT untuk tempoh 10 tahun lagi. Dan yang kedua, skim kemalangan bukan bencana kerja ataupun kata singkatannya Lindung 24 Jam. Dan Jemaah Menteri hari ini telah memutuskan bahawa caruman tersebut tidak lagi bersifat mandatori. Sebaliknya dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Dan antara lain, perolehan pertahanan dari Norway. Dan hari ini, Jemaah Menteri juga telah meneliti isu terkini tindakan kerajaan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dan Jemaah Menteri telah memutuskan supaya Kementerian Pertahanan menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Dan yang keempat, berkaitan dengan had umur persaraan kekal 60 tahun, dan kerajaan telah memutuskan bahawa tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan had umur persaraan buat masa ini. Oleh yang demikian, had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun. Okey, itu sedikit berita terkini yang EJ update untuk anda. Termasuk yang terakhir itu, 60 tahun umur persaraan penjawat awam. InsyaAllah, doakan EJ akan terus kekal sihat untuk EJ meneruskan bakti. Kut-kut EJ masih lagi di KLFM sampai umur 60 tahun kan. Tapi tak adalah sampai 60 tahun EJ nak konti. Tak nampak dah mata ni, saudara. Okay, baik, EJ nak teruskan lagi pilihan lagu JTK yang terakhir ini. Terima kasih Shima yang ada dekat Kelang nak dengar lagu Girl You Know It's True Milli Vanilli. Dan juga Encik Muhammad Nur EPE yang ada dekat Nilai Negeri Sembilan nak minta lagu penyanyi JJ, tajuk lagu Keasingan Dalam Luka. Kata luka yang sangat mendalam, Egypt kalah ni J, melayang-layang rasanya tidur 2 jam aja. Dia melayang sebab rasa kalah tu ke, ataupun melayang tak cukup tidur? Bahaya saudara, betul. Kita kalau tak cukup tidur, kita badan kita akan merasa melayang-layang tau. Jadi malam ni tak ada bola angin, besok pun tak ada bola angin. Jadi anda bolehlah rehat pastikan anda cukup tidur. Dan kita layan dulu lagu kumpulan New Boys, Meraung. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur JTK, ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Baik, selamat malam untuk anda semua. Itu dia lagu Girls, You Know It's True. Lagu agak panjang untuk tirai di malam ini. Baik, kepada anda Muslimin dan Muslimat sebagai panduan solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.30 minit malam. Dan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan menuju ke destinasi, semoga anda selamat tiba ke destinasi, berhati-hati dan jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda. Sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Baik, selamat malam untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan EJ di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sebagai panduan juga solat fardu isyak hari ini di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 8.45 minit malam. Okey. Dan ingat, EJ ingatkan kepada diri EJ dan juga kepada anda juga pesanan ini. Jika ingin sesuatu terwujud, jangan lupa untuk kita bersujud. Baik, insyaAllah semoga dipermudahkan waktu malam anda ini. Kita teruskan lagu berbaki lebih kurang 20 minit untuk EJ tinggalkan anda. Dan masih lagi bersama anda, belum tinggalkan lagi. Okay? Masih lagi bersama dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Ella, Cinta Selembut Sutera. Tapi ada juga layan lagu Kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Semua hanya menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Ini Paru KL.
1: Hingga akhir nanti.
2: Itu Ellie Cat, dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Ellie Cat. A-L-L-E-Y-C-A-T-S. 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu, Kuala Lumpur. KL. Jangan lupa, Ellie Cat.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.
2: Baik, nampaknya Ije dah sampai di hujung kenangan lalu Kuala Lumpur. Waktu sekarang menghampiri ke pukul 8 malam dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Ije seawal pukul 4 petang tadi. Sampailah sekarang, okey? Dan selepas ini dalam Neon Neon KL, anda akan bersama dengan one and only DJ Alif yang akan menemani anda untuk lagu-lagu yang pastinya telah disusun atur untuk pendengaran anda. Kalau nak minta lagu juga boleh WhatsApp di konti KLFM. Dan insya Allah kita akan bersama lagi esok menerusi Hai Kuala Lumpur pagi pula. Jadi teruskan kesetiaan anda layan KLFM sampai bila-bila. Dan sebagai penutup untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, DJ tinggalkan anda dengan lagu Simalakama. Jadi akhir kata daripada EJ, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: Dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu si Duri EJ yang telah menemani anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman. Semestinya suara yang kebiasaan untuk malam-malam begini sampai pukul 12.30 malam untuk Neon Neon KL pada malam ini. Dan pada pukul 9.15 minit malam, macam biasa juga untuk hari-hari weekdays ni, kita akan dengarkan segmen curhat ataupun curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu kedua untuk Neon Neon KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada T.I. bertajuk Whatever You Like. Jadi buatlah apa yang anda suka. Macam T.I. menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

Ya, Kul FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.22 minit malam. Baik, mungkin waktu-waktu sekarang ni kan, saya yakin ramai pendengar-pendengar kita di Kuala Lumpur ini, waktu-waktu begini masih lagi dalam kenderaan, lagi dalam, masih lagi memandu kereta kan. Ada yang baru nak pulang dari kerja, macam apa rakan penyampai saya, EJ, confirm dalam kereta lagi nak balik ke rumah. Ada juga yang tadi tak nak jalan jam kan, ada yang buat OT. Apa pun anda yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggukan azan ini, baik, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Lady Gaga bertajuk Bad Romance, Mersi Nian Nian KL. Ini Fardu KL.

Hi, saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Fireos turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran kerana Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

0: Dengan...
1: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua yang bawa kita pukul 10.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang dengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, sekarang kita masih lagi dalam demam bola dan masih lagi semua sibuk dengan Piala Dunia FIFA 2026 kan. Tapi mesti ada yang tertanya-tanya kan, bila pasukan-pasukan yang layak untuk pergi ke Piala Dunia FIFA 2026 ni, apakah ganjaran mereka yang mereka lawan bersungguh-sungguh, dan bila mereka memenangi ataupun juara untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu, ganjaran apa yang sangat-sangat menarik untuk mereka. Jadi dekat sini, ini adalah perkongsian yang menarik juga kan. Jadi dekat sini, mana pasukan yang tersingkir daripada peringkat kumpulan, mereka akan memperolehi sebanyak $9 juta setiap pasukan untuk membawa pulang. Maknanya pasukan yang kalah dekat grouping ataupun dekat dalam peringkat pasukan aku kan, mereka juga boleh membawa balik wang sebanyak $9 juta. Manakala pusingan 16 terbaik, mereka akan menerima, setiap pasukan menerima $13 juta. Dan mana pasukan yang layak untuk pergi ke suku akhir, iaitu peringkat 8 yang terbaik, iaitu anda akan memperolehi sebanyak $17 juta sebanyak setiap pasukan. Dan yang mana untuk layak ke tempat separuh akhir, iaitu nanti kan ada bila separuh akhir dan terus pergi kepada final. Jadi dia ada tempat ketiga dan ke tempat keempat lah kan. Jadi di tempat keempat akan membawa pulang sebanyak $25 juta. Di tempat ketiga akan membawa pulang sebanyak $27 dan naib juara akan membawa pulang sebanyak $30 juta dan juara akan membawa pulang $42 juta. Nampaknya memang mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk pasukan-pasukan mana yang layak dan juga menjadi juara, sebagai yalah, sebagai satu benda yang manis. Dan juga setelah mereka berkorban betul-betul lawan sehabis-habisnya kan untuk memiliki kejuaraan itu, mereka membawa pulang satu nilai yang besar untuk negara dan juga pasukan mereka. Itulah sedikit sebanyak nilai kewangan ataupun nilai wang yang memperolehi daripada Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini. Okey, jadi jom kita ada juga ni ucapan daripada pendengar kita yang bernama Ariah. Selamat malam DJ Alif Aiman, selamat bertugas, terima kasih. Akak nak minta lagu daripada Data bertajuk Permaisuri, dan lagu ini tujukan pada semua peminat-peminat setia Kak FM dengan ucapan semoga senyum dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ Alif Aiman. Sama-sama. Jadi kejap lagi kita akan dengarkan lagu itu. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir, Musim Nyanyian KL. Ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, lagu daripada Teja bertajuk Kenangan di Taman Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.33 minit malam. Dan lagu daripada Teja ini adalah lagu kiriman pendengar kita, iaitu Papa Americano yang ingin dengarkan lagu ini. Jadi terima kasih kepada Papa Americano yang kirimkan lagu pilihan anda. Dan sekarang saya nak kongsikan dengan anda untuk curhat-curhat daripada pendengar kita. Kita ada dua curahan hati yang terakhir. Dan dua curahan hati ini, mereka menghantarkan kiriman voice ringkas ataupun voice note. Jadi kita ada daripada Syafika. Syafika ingin luahkan kata-katanya begini. Jadi jom kita dengar sama-sama apa kata-kata daripada Syafika.
1: Hai, assalamualaikum dan selamat malam. Mada saya pada malam ini, ingatkan hati ini macam lebuh raya, lancar, tenang dan tiada halangan. Sekali kau datang, terus pasang roadblock tanpa bagi notis. Nak lalu kena senyum, nak patah balik hati pula tak bagi. Puas aku cari jalan alternatif, rupanya semua simpang tetap menghala kepada kau. Akhirnya aku mengalah, bukan sebab tak tahu jalan keluar, tapi sebab hati ini dah jadi kawasan larangan untuk lupakan kau. Nampaknya bukan polis yang tahan perjalanan, tapi senyuman kau lah yang paling susah nak dilepaskan.
0: Ya, itu luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafika. Dan dia punya metafor sangat hebat . Dia ingin dengarkan lagu daripada Baby Shima dan juga Floor 88 bertajuk Roadblock Hatiku. Dan dia luahkan kata-katanya tadi juga, menceritakan tentang perjalanan dalam cinta ini bagaikan roadblock. Kalau nak patah balik tak boleh, takut boleh marah kan. Jadi itu sedikit sebanyak. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu pilihan Syafika ini, iaitu lagu daripada Baby Shima dan juga Floor 88. Dan sekarang kita ada pendengar kita yang terakhir, iaitu Shida. Shida ingin meluahkan kata-kata yang begini. Jadi jom kita sama-sama dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ Alif. Saya ada madah untuk kawan-kawan semua tentang kehidupan. Kehidupan ini umpama sebuah pelayaran di lautan luas yang penuh dengan misteri. Kadangkala kita diuji dengan badai yang menggoncang sawah, membuatkan kita rapuh dan hampir karam. Namun ingatlah, laut yang tenang tidak pernah melahirkan nahoda yang cekap. Setiap air mata yang tumpah dan setiap luka yang tergores bukanlah tanda pengakhiran, melainkan sebongkah batu bata yang sedang menyusun kekuatan baharu di dalam jiwa kita.
0: Iaitu luahan daripada pendengar kita yang bernama Shida. Dan itu adalah luahan terakhir untuk malam ini di segmen curahan hati KLFM pada malam ini. Dan Shida menceritakan tentang orang kata halangan tentang dalam apa-apa kita meluah. Jadi itulah sedikit sebanyak asam garam dalam percintaan ataupun menceritakan tentang rasa cinta ini. Dan Shida ingin dengarkan lagu daripada Naim Daniel bertajuk Sumpah. Jadi jom kita dengarkan lagu ini di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Fat Joe, Ashanti dan juga Jarul bertajuk What Love telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 tadi sampailah sekarang saya menemani anda untuk malam ini. Terima kasih kerana kekal mendengar kami dan memilih frekuensi 97.2 adalah frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL, iaitu Kulid dan juga Anne Dayana akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Semestinya mereka akan berceloteh tentang fakta-fakta yang menarik tentang Piala Dunia FIFA 2026 dan menemani anda punya pagi esok semua. Okey, dan okey, saya akan tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa, Kesuma daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

McAllister, Di Maria.

Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom layan R&R KL.
1: Tak payah nak sembih.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Juga ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
2: Asal anak lelaki je bola.
1: Macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
2: Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton. Sebab apa? Sebab dalam court. Tak panas. Nanti dia tak terbakar.
1: Futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya and Diana dan juga Kulin akan temankan anda di Rentak Pagi KL. Selama 4 jam ni kami akan bersiaran temankan anda 9 Julai 2026 hari Khamis yang manis.
4: Ya, betul. Baik, kepada anda yang sedang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Waktu awal pagi ni pun dah banyak kenderaan dah pergi tempat kerja kan. Jadi berhati-hati, jangan main telefon waktu walaupun di awal pagi. Tapi kita tetaplah tak boleh leka, tak boleh hayal kan.
3: Kena fokus.
4: Ya, betul. Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.56 pagi. Syuruk 7.09 pagi. Zuhur 1.21 tengah hari. Asar 4.46 petang. Maghrib 7.30 malam. Dan Isyak 8.45 malam.
3: Itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk Kuasa Kuala Lumpur dah sama waktu dengannya. InsyaAllah semoga kita dapat solat di awal waktu. Yeah. Dan juga amal ibadah kita hari ini diterima Allah SWT.
4: InsyaAllah.
3: Okey, jom. Pagi ni kita nak berhibur. Tapi sebelum tu nak tanya dulu, Kulin sihat hari ni?
4: Alhamdulillah.
3: Sihat, alhamdulillah. Okay. Supaya kita dapat berkonti lah selama 4 jam ni.
4: InsyaAllah.
3: Okay? Jom kita lain dulu. Ini Nukilan dengan Adoneng Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: 그렇고
1: Goal yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ya, selamat pagi orang KL. Terima kasih dengarkan kami di Rentak Pagi KL. Macam biasalah kita bersiaran daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Hari ini ada Anne dan Kuli.
3: Betul. Baik, kepada anda semua, hari ini mungkinlah ada yang nak melakukan aktiviti-aktiviti di luar ke.
2: Betul.
3: Lepas tu ada banyak aktiviti-aktiviti yang seronok-seronok lah. Walaupun hari ini hari Khamis, waktu-waktu petang dah habis kerja tu mesti banyak aktiviti nak buat kan.
2: Ada yang nak pergi jogging lah, brisk walk lah. Sekarang ni banyak dah adik-adik kita, akak-akak kita, abang-abang kita lakukan aktiviti-aktiviti sehat tau boleh.
3: Bagus-bagus.
2: Hiking kan.
3: Kata, itu antara benda yang viral dan promo yang orang patut buat.
2: Betul. Okay.
3: Dan sekarang ni kan, boleh nak kongsikan kepada anda info cuaca ataupun jangkaan cuaca hari ini. 9 Julai 2026 bersama dengan hari Khamis. Pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, waktu balik kerja ni kan, nak pergi jogging ke apa ke, tengoklah kawasan anda ke mana. Kalau hujan tak payahlah jogging.
2: Jangan jogging.
3: Brisk walk dekat dalam rumah.
2: Duduk dalam rumah boleh je, buka YouTube kan. Ikut je senaman-senaman ringkas yang ada.
3: Betul?
2: Kan. Untuk anda pun kalau pulang hari ni naik kenderaan awam, sediakanlah payung, baju hujan ke, senang. Nanti balik takut kena hujan demam.
3: Betul. Sekarang ni orang kata imun badan kita ni agak lemah.
2: Kena makan vitamin.
3: Betul.
2: Okey, sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Hari ni apalah cerita dan kontroversinya. Jom kita layan dulu ini. Wings dengan Biru Mata Hitamku.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: di Mula Pagi.
1: 97.7 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Ya, yeah, hari ini Kopi Bola Pagi. Siapakah yang akan ke final?
1: Ya, yeah, betul. Dan semakin menebar-debarlah kita punya perlawanan Piala Dunia 2026 ni. Kalau pasukan anda tersingkir awal, bye-bye lah kan. Jadi yang tinggal ni kena teruskan perjalanan dan kita kena sentiasa sokong. Ada betul? Tak lagi? N punya pasukan yang N
2: ada, ada. Masih ada lagi pasukan yang saya akan sokong. Tapi tak nak bagi tahu.
1: Oh, saya ada. Saya ada. Saya no way. Sebab saya no dah way. Rasa saya dah jatuh cinta dekat Haaland.
2: Haaland? Awak dah berpaling tadah lah. Yang Spain tu macam mana?
1: Saya tetaplah sokong Spain tu. Tapi untuk karakter, untuk pemain bola yang seterusnya selepas CR7 tersingkir, Salah tersingkir dan sebagainya, itu membuatkan saya sedih. Jadi saya menyokong Haaland lah.
2: Sudah berarli arah kepada Haaland lah.
1: Okay.
2: Kita hari ni kongsikan ini empat perlawanan yang wajib menjadi tumpuan peminat seluruh dunia. Dah berakhir dah pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Ini menandakan aksi kini memasuki suku akhir sebelum menentukan siapakah yang akan ke final dan merebut gelaran edisi untuk tahun ni.
1: Ya, dan naib juara 2022 Perancis akan bertemu satu-satunya wakil tunggal benua Afrika Maghribi selain Spanyol menanti cabaran Belgium, dan Norway dengan kejutan besar menewaskan Brazil akan menentang pasukan yang pilihan ramai iaitu England menyaksikan pertemuan antara credibility salah seorang penjaring terbanyak kejohanan Erling Haaland sebutkan ni dengan penyerang sensasi The Three Lions Harry Kane.
2: Dan sementara itu juara bertahan Argentina yang akan berentak dengan pasukan ke-14 dunia Switzerland yang akan mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1954, dan anda kena nantikanlah perlawanan suku akhir di antara Perancis dan Maghribi yang akan memburu tiket ke separuh akhir pada 10 Julai pukul 4 pagi ni. Jadi anda boleh tonton di Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik.
1: Ya, betul. Itu dia.
2: Tak hari kita sokong. Muat turun RTM Klik, RTM Klik. Tapi lepas Piala Dunia pun jangan buang aplikasi betul. Tu. Sebab boleh dengar ke LFM. Boleh tengok rancangan-rancangan menarik di RTM kan.
1: Semestinya semua ni secara percuma.
2: Tak ada lagi bayaran. So far masih percuma lagi.
1: Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk muat turun RTM Klik ni kan. Berguna untuk anda sendiri sebenarnya.
2: Betul. Okay, jom kita nak terus layan ini lagu World Cup 2014. Kita ada lagu daripada Pitbull dan Jennifer Lopez dengan We Are One.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Yang rantak Pagi KL di KL FM ini baru KL. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial KL FM. Follow di Instagram, di TikTok, di YouTube. Channel jangan lupa untuk subscribe juga.
2: Ya, yeah, betul. Di mana di sana kami selalu kongsikan info-info yang terkini, yang sahih dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. Dan sekarang ini kan kami nak ajak anda untuk singgah ke Facebook Live KL FM untuk tengoklah kami bersiaran secara live. Dan juga ada 3 video tular yang kami dah pun muat naik di Facebook KL FM. Jadi tinggalkanlah komen-komen anda semua.
1: Hari ini macam-macam cerita. Ada cerita adik Spiderman, cerita ayah. Kita selalu nak kongsi-kongsi cerita yang sedih pagi ni. Bukan apa, sebab bila orang dalam kereta ni, dia kadang-kadang mengimbau tau.
2: Betul.
1: Saat-saat dengan keluarga, dengan family kan. Dan juga biasalah kita ada cerita ini mengenai bola lah.
2: Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton apa yang tular pada hari ini. Singgah-singgah lah. Lepas tu tinggalkan komen. Sebentar saja lagi kita akan bacakan komen-komen anda semua.
1: Dan menghampiri pukul 7 pagi, utama 7 pagi, langsung dari pusat berita RTM, anda akan dengarkan. Dan selepas itu kembali bersama Ann dan Kulin untuk Rentak Pagi KL.
2: Ya, dan kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian
1: Faizah Tahir dan Amira Osman dengan Allah Bisa. Rentak Pagi KL.
2: Ini ber-KL. Sama macam dulu.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
3: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
2: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
4: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu, berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
2: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
5: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
2: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
6: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggilah dengan keadaan geopolitical tension ini.
2: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan peluang merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua. Hari ini ada Anne Diana dan juga Kulin yang akan temankan anda di Retak Pagi KL. Hari Khamis yang manis, 9 Julai 2026.
4: Baik, kepada anda yang sedang memandu ni, Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik perlahan dari Sedang Lama ke Plaza Tol Main, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada lokasi yang anda lalu tu berlaku kemalangan ke, sesak ke, anda boleh kongsikan bersama kami di 013-309-7972.
3: Ya, yeah, okay, dan terima kasih jugalah kerana memilih KLFM sebagai hidangan halwa telinga anda. Yeah. Tak kira di mana saja anda berada, kami temankan anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang hari ini pergi kerja naik LRT, MRT, monorail, bus, semua hati-hati di jalan raya.
4: Betul. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan.
3: Nah, jangan jalan-jalan. Nah, duduk diam-diam dekat situ. Okay. Dan hari ini ada cerita tular. Tiga video tular kita dah muat naik dekat fanpage kami. Pergi tengok sana sebab cerita dia menarik juga yang nak kita kongsikan. Boleh tinggalkan komen lah. Sebab nanti kita pun bacakan komen anda juga.
4: Lagi-lagi video tular yang pertama ni memang betul-betul kena dengan saya.
3: Kena sangat?
4: Ya, kena sangat.
3: Memang minat lah.
4: Memang minat.
3: Nanti nak tahu apa minat Kulin nanti. Pergi tengoklah video tu siap-siap. Nanti boleh komen, kita bacakan komen. Tapi sebelum tu jom kita nak layan dulu ini lagu daripada Acik dan Siti Nordiana dengan Paling Comel.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Rentak bagi KL ini baru KL baik. Kita dah pun masuk apa yang tular. Kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua, masih lagi sempat untuk tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sekarang ni, apa yang tular video yang pertama ni berkenaan dengan adik ni. Adik ni adik gegel.
2: Gegel.
1: Ya, tapi dia minat Spiderman.
2: Spiderman. Ya. Itulah tengok video mak dia ambil, dia nak keluar. Nak keluar pergi main dekat bawah kat rumah dia tu pun pakai baju Spiderman. Siap dengan mask muka semua kan.
1: Ya, betul. Tapi yang uniknya, disebabkan dia gegel, dia masih nak kekalkan skirt warna pink tu.
2: Dah nampak feminine sikit. Selalunya kan, kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
1: Ada. Saya saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
2: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
1: Saya akan pakai.
2: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
1: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
2: Memang dari kecil memang suka Spiderman. Tapi bukan zaman-zaman awak tu. Zaman-zaman ada Barbie, saya, ada Dora the Explorer. Tak minat.
1: Tapi saya macam kurang minat sikit dengan wanita-wanita gegel-gegel lain punya apa ni, princess-princess ni.
2: Tapi
1: saya tengok juga.
2: Tengok juga.
1: Tapi Spiderman ni macam lain sikit. Sebab dia macam boleh keluarkan dia punya spider.
2: Apa, spiderweb?
1: Spiderweb
2: melekat dekat dinding. Awak buat lah tu semua aksi-aksi kat rumah.
1: Semua buat. Kita dah cuba semua.
2: Macam dalam video ni lah, adik ni dia nak keluar pergi main lah. Tengok mak dia rekod tu, dia nak keluar. Tapi abang dia tu, abang dia tengok adik dia, aduh, dengan suit Spiderman siap pakai skirt. Skirt tu color pink tu yang best tu. Sebab kalau dia tak pakai skirt tu, mesti kita tak tahu dia sebenarnya adalah budak perempuan. Tapi dia pakai skirt tu, nampak lah macam gegel-gegel. Tapi comel.
1: Tapi comel, saya suka je.
2: Abang dia pun pasrah je nak teman dia pergi main. Okay, pergi tengok video tu, komen dekat situ. Sebentar lagi kita akan bacakan komen-komen daripada anda.
1: Ya, tapi kita layan dulu lagu nyanyian.
2: Ini Chombi dengan Sayang, I Love You.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Jom hantarkan suara penyokong Piala Dunia. Mungkin anda ada nak kongsikan, nak bagi tahu tim mana yang anda akan sokong. Sekarang ni dah masuk ke peringkat suku akhir kan? Hantarlah mungkin voice anda yang terbaik. Kita akan siarkan dekat ruang udara KLFM.
3: Ya, betul. Mana tahu anda ada minat pemain-pemain bola sekarang ni kan? Macam Kulin baru minat Helen.
2: Kulin dia akan tengok yang helah-helah aja.
3: Ya, tak, saya suka yang kelakar.
2: Yang kelakar. Oleh lelaki, kelakar adalah pilihan.
3: Ya, betul. Okay. Jadi, kepada anda semua sekarang ni, kita dah pun masuk video tular yang pertama. Berkenaan dengan seorang adik ni pakai baju Spiderman. Dia gegel.
2: Dia gegel. Tapi itulah mak dia rekod sebab dia tengok reaksi abang dia tu nak temankan adik dia keluar sebab dia pakai satu suit penuh. Siap dengan mask lagi tapi ada skirt.
3: Ada skirt.
2: Okey, kita nak bacakan komen ni daripada rakan kita Amelina. Dia kata, anak dara saya ada geng lah ni. Mula-mula risau sebab anak perempuan minat Spiderman. Dari beg sekolah, botol air, bekal, aksesori, pencil case sampai ke baju, semuanya Spiderman. Kulin ada set macam ni?
3: Tak ada. Saya baju je. Tapi yang menariknya set saya pink-pink lah.
2: Pink-pink baru nampak gegel.
3: Betul. Bag saya pink, case saya pink, pencil saya pink, cuma baju je Spiderman. Dan ada komen yang seterusnya daripada Khairul, katanya, mana ada Spiderman turun tangga satu-satu?
2: Spiderman lompat-lompat.
3: Terbang.
2: Okey, ini komen daripada Trisman. Masalahnya sekarang dia pakai macam tu nak pergi mana?
3: Pergi taman lah.
2: Nak pergi main, bang.
3: Dan ada juga daripada Madeline yang katanya, okey, lagi Spiderman. Saya dulu Power Rangers. Baju sampai ke topeng hari-hari pakai.
2: Power Ranger kalau apa?
3: Pink.
2: Saya suka pink. Saya dulu kalau Power Ranger, saya suka yang color kuning.
3: Ya ke?
2: Sebab rumah sukan kat sekolah saya color kuning. Saya pilihlah Power Rangers color kuning.
3: Tapi kalau ada kawan-kawan tengok pula, bergaduh nak warna sama.
2: Lepas tu kalau orang tu dah pilih yang tu, masa muka. Tak nak kawan.
3: Kenapa nak pilih yang tu? Adik-adik ni kan.
2: Okay, ini komen daripada Ayuni. Dia kata, saya dah besar ni pun masih sukakan Batman. Akak pun lain macam.
3: Betul. Sebenarnya kriteria ataupun orang kata superhero ni, mereka ada orang kata aura penarikan sendiri.
2: Betul. Tapi cerita pasal adik ni Spiderman, movie Spiderman nak keluar tak lama lagi, hujung bulan ni. Jadi kenalah, kalau mak dia ni tahu dah anak dia minat Spiderman, boleh bawa tengok wayang. Okey, kita dah habis dah video tular kita yang pertama. Nak masuk video tular kita yang kedua. Ini video ni dia macam touching sikit.
3: Ya, betul.
2: Ramai dekat komen tu netizen rasa sebab tau. Sebab anak dia tu.
3: Kita kadang-kadang kalau jumpa ayah kita tengah cari rezeki kan, tanpa sengaja. Lepas tu kalau ayah kita kerja bagus, kita rasa bangga lah kan. Tapi kalau ayah kita macam berpanas dan sebagainya, kita macam alamak, dia macam sedih sikit lah. Ini cara ayah kita ni cari duit untuk kita, bersusah payah.
2: Betul. Ini kisahnya, anak dia terserempak dengan ayah dia sedang bekerja. Ayah dia kerja bersih-bersih kan, kat tepi jalan tu kan. Tapi iyalah, dia tengok ayah dia, ayah dia tengok dia macam sweet tau. Mungkin kalau saya lah, kalau nampak ayah saya bekerja macam tu, saya buka tingkap. Abah, jerit kan.
3: Sama. Saya jumpa ayah saya dekat dalam kereta nak pergi kedai pun, saya macam horn. Angkat tangan.
2: Itu nasib angkat tangan. Kalau kena pau tu,
3: memang selalu. Alah, kenapa lah bocorkan rahsia saya kat sini.
2: Okay, pergi tengok video tu. Video tu touching sikit lah kan. Bagi-bagi ni kita bukan nak bagi anda sedih semua, cuma kita nak berkongsi. Dan adik ni pun dia berkongsi kisah dia dekat media sosial kan. Nanti kita bacakan komen daripada anda. Tapi kita nak lain dulu. Ini Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Destinasi Cinta.
3: Dan tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: 7.48 minit pagi dan kita nak sambunglah apa yang tular video kita yang kedua ni. Berkenaan dengan seorang anak ni bertemu dengan ayahnya ketika bekerja di jalan. Dan video tu agak touching sebenarnya. Dan kita kena ingatlah kalau ayah kita bekerja sebagai apa pun, kita mesti bangga dengan apa yang dia lakukan.
2: Lagi-lagi bila dia terserempak dengan ayah dia kerja di bawah terik matahari macam tu kan. Okay, ini komen daripada Yunus. Dia kata, saya seorang ayah yang dah berusia lebih 60 tahun tapi masih lagi bekerja walaupun dah mempunyai dua cucu. Selagi sihat, ayah-ayah ni dia tak nak menyusahkan anak-anak.
1: Betul. Dan ada juga daripada Liminomi, katanya, bila tengok pakcik ni teringat dulu ayah saya, tukang kebun sekolah. Pagi kat sekolah nampak ayah bersihkan kawasan sekolah, cuci tandas sekolah, sumpah bergelinangan air mata tengok. Rehat je pi cari ayah makan sama-sama. Masa tu cakap dalam diri aku nak belajar rajin-rajin, senangkan ayah dan mak aku.
2: Amin. Amin. Okey, ini komen daripada, ini honor pada video ni. Ijah, dia kata, terima kasih atas semua yang mendoakannya. Dan saya tak mampu nak balas satu-satu komen. Semoga doa-doa ini berbalik kepada kalian semua.
1: Ya, betul. Amin. InsyaAllah. Dan ada juga daripada Warning, katanya, aku pun selalu terserempak dengan abah mak dulu. Abah pun kerja macam-macam. Yang paling dekat tu waktu abah jadi tukang mesin rumput kat sekolah. Ada yang AJ, tapi aku tak kisah. Tiap kali rehat, abah akan datang kantin jumpa aku untuk bagi duit belanja.
2: Tu yang penting. Buat apa nak malu-malu. Betul? Dapat makan sama-sama. Dapat duit poket kan. Ini komen daripada Saira Norzai. Dia kata, abahku dulu kerja majlis pembadaran. Sapu sampah dalam pekan tepi pagar sekolah rendah sekolah aku. Ini bukan tersempak. Memang hari-hari rasa selamat sebab abah hari-hari ada dekat kat tepi tu. Bila keluar result UPSR, abah yang tahu dulu. Ni cikgu lah ni bagi tahu, tak jadi nak surprise.
1: Tapi okeylah. Okay, kalau lah saya tu. Kan saya sangat-sangat suka kalau nampak macam abah saya berdekatan dengan saya. Sebab apa? Sebab saya boleh pau.
2: Boleh lah dapat duit ya. Okey dah, settle video tular kita yang kedua. Ini video tular kita pasal Piala Dunia. Bola sepak punya pasal, habis meriah satu mamak kedai mamak.
1: Dan kalau kita boleh tengok kan, untuk perlawanan yang baru-baru ni, Argentina versus Egypt kan. Bila kita tengok, memang mamak tu dibanjiri dengan peminat-peminat Argentina yang bersorak tau.
2: Betul, sorakan penyokong Argentina. Ada yang sampai kata dengar sampai ke rumah. Cakap ini bunyi penyokong Argentina. Macam kita tengok dalam video ni, semua gembira lah sebab pasukan favorite mereka ni dapat jaringkan gol dan menang pula tu.
1: Tapi sekurang-kurangnya dia dapat menyatukan pelbagai kaum di Malaysia ni. Sedangkan dengan satu bola yang bulat tu boleh merapatkan pelbagai bangsa ni. Benda tu sangat-sangat unik dan seronok sebenarnya.
2: Tak kira lah bangsa apa, warna, color apa sekalipun. Bila dah layan bola sama-sama ni, semua jadi geng. Okay, pergi tengok video tersebut di fanpage kami. Sebentar lagi kita bacakan komen. Tapi layan dulu ini Defam dengan Supergirl.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, kita dah masuk ke video tular yang terakhir. Ini video tular pasukan yang menang. Yeah. Mendapat apa orang kata? Jeritan. Yeah. Dekat kedai mamak, meriah habis.
2: Dan kalau kita boleh tengoklah, kedai mamak tu memang dibanjiri dengan peminat-peminat Argentina. Dan kebetulan malam tu Argentina versus Egypt dan Argentina menang. Memang meriah bersorak habis. Saya rasa kan, mamak tu mesti dapat pelanggan dua kali ganda.
1: Tapi betul ke sekali sokong-sokong tengok Piala Dunia tak order apa-apa?
2: Janganlah tak order.
1: Eli order lah untuk canai ke, minum air ke kan,
2: tertarik ke kan,
1: tertarik. Okey, ni komen daripada Din. Dia kata, dalam ramai-ramai ni mesti ada bekas penyokong Portugal. Sebab dah tersingkir dia beralih ke Argentina.
2: Betul juga kan,
1: geng lalang.
2: Dan ada juga daripada Sakura 001 katanya, walaupun aku tak minat bola tapi tengok diorang happy macam ni, aku pun happy sekali.
1: Itulah, kita boleh join dia punya feel dia tu, kan. Ini komen daripada Ama, harap Argentina pegang piala lah lagi tahun ni.
2: Mana
1: boleh?
2: Apa predict macam tu? Sabar dulu.
1: Tunggu
2: permainan yang betul-betul akhir. Dan ada juga daripada Senpai katanya, cuba bagi location, mana tahu boleh join.
1: Nanti kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia, sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau cerita dia.
2: Tapi daripada awal saya minat Spain ni, macam dah jadi lalai.
1: Dah macam beralih arah dah ni. Jadi macam mana, kena beli jersey baru ke?
2: No way, I come to you.
1: Okay, so itu dah video tular kita, 3 video tular semuanya. Anda boleh saksikan balik, tonton balik di fanpage kami. Dan sebentar lagi kita ada vibe positif. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dengan lagu Hindustan. Kita ada lagu yang dipetik dari filem Dil Tol Pagalhi. Ini Leg Gaya.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.